Kemen Pro 2 ini timnas Indonesia U20 telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 ya 2027, di mana rombongan Garuda Nusantara ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang di hari Selasa kemarin 8 September 2026 sore. Kepulangan tersebut menjadi hal yang dinanti gitu ya. Setelah skuad asuhan Nova Arianto ini tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia ini memastikan kelolosan usai mengalahkan Australia U20 ya dengan skor 2-0 pada hari Minggu 6 September 2026. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto ini bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen utama Asia. Dan juga memberikan apresiasi pada seluruh pemain, staf pelatih, dan officialnya. Dan Nova sendiri menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen dalam tim selama proses persiapan. Menurutnya kolaborasi pemain, pelatih, serta official ini menjadi faktor utama keberhasilan Garuda Nusantara nih. Namun Nova meminta skuad tetap meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan tingkat Asia. Dan Timnas Indonesia U20 mengakhiri kualifikasi Piala Asia U20 2027 sebagai juara grup H dengan 7 poin. Garuda Nusantara mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa kebobolan dari 3 pertandingan. Dan sebelumnya Indonesia ini bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia di 31 Agustus 2026. Setelah itu Garuda Nusantara menang 3-0 atas Laos dan menundukkan Australia 2-0. Jadi Nova Arianto ini mengungkap kunci Timnas U20 lolos Piala Asia 2027 nih. Pastinya mereka pengen ya Timnas Indonesia ini terus melaju pesat gitu ya. Pokoknya kerja kerasnya juga kepada seluruh elemen tim menjadi kunci keberhasilan dari Garuda Nusantara nih, teman Pro 2 ya. Oke deh. Ada beberapa informasi lainnya yang kita hadirkan buat kalian semuanya di Spada Station ya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 ini sebanyak 1.408 peserta memadati kawasan Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dalam gelaran Lawu Fun Run 3 ya, dengan lintasan sejauh 7 km. Ajang lari yang telah memasuki penyelenggaraan tahun ketiga ini tidak hanya menjadi kegiatan olahraga, Lawu Fun Run ini juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan potensi wisata serta produk lokal yang berkembang di kawasan lereng Gunung Lawu. Penyelenggaraan Lawu Fun Run ini sendiri juga menunjukkan peningkatan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, di mana perkembangannya jumlah peserta dari tahun ke tahun ini bisa memberikan dampak lebih luas, terutama bagi promosi pariwisata dan putaran ekonomi masyarakat. Nah, potensi wisata alam di lereng Gunung Lawu ini dinilai bisa dikembangkan melalui berbagai kegiatan, mampu menarik kunjungan masyarakat dari luar daerah, dan kehadiran ribuan peserta dalam kegiatan tersebut diharapkan bisa turut mengenalkan kawasan Singolangu dan Magetan ini kepada peserta maupun pengunjung. Nah, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Weli Kristanto, ini menilai kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi lokal. Lawu Fun Run 3 ini digelar dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sebagai leading sektornya. Dan menurut dari Weli, kegiatan ini memadukan olahraga dengan promosi daerah yang bisa menjadi salah satu cara memperkenalkan produk unggulan masyarakat kepada khalayak yang lebih luas. Melalui Lawu Fun Run, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik kunjungan ke kawasan lereng Gunung Lawu. Selain memperkenalkan produk olahan susu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas promosi berbagai destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Magetan nih, Taman Pro 2 ya. Untuk mengikuti kegiatan ini, peserta dikenakan biaya pendaftaran Rp150.000. Dan jumlah fasilitas dan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan turut didukung oleh sponsor. Dan kawasan Singolangu sendiri dikenal memiliki sejumlah potensi yang terus dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu nih, Taman Pro 2 ya. Wow, banyak ya, 1.408 peserta. Plus juga mempromosikan wisata dan produk lokal Magetan, termasuk susu ya, Taman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di kebersamaan kita di ajang Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 ya. Kita nanti bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng nih teman Pro 2 sampai jam 9 nanti ya. Oke. Ada ini nih teman Pro 2 informasi ya buat teman Pro 2 semuanya. Ada Festival Kaligrafi Internasional, di mana goresan tinta membentuk huruf-huruf Arab di atas kertas dan kanva. Setiap tarikan pena tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga menjadi bagian dari upaya merawat tradisi dan warisan peradaban Islam nih, teman Pro 2 ya. Jadi nuansa ini terasa dalam Festival Kaligrafi Internasional yang ini digelar di Pondok Modern Darussalam Gontor, Desa Gontor, Kecamatan Melara, Kabupaten Ponorogo. Festival yang menjadi bagian dari peringatan satu abad atau 100 tahun perjalanan Gontor tersebut mengusung tema menulis peradaban, merawat warisan menuju abad kedua Gontor. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, 8 sampai 10 September 2026. Nggak hanya menjadi ajang perlombaan, festival juga menjadi ruang bertemunya kaligrafer, seniman, santri, guru, alumni, dan masyarakat untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman. Pembukaan festival berlangsung di New Balai Pertemuan Pondok Modern, PMDG, dan sejumlah maestro kaligrafi nasional turut hadir. Di antaranya ada Dr. Kiai Haji Didin Sirojuddin Abdul Razak MAG dan Dr. Andes Saiful Adnan.

Selain lomba, festival juga menghadirkan sejumlah workshop dan sharing session. Materi yang diberikan antara lain pembuatan kertas daluang gontor, ada tas hip, kaligrafi, tasik tulut jali, dan juga seni ebru nih. Dan pastinya juga diharapkan ini bisa menjadi ruang apresiasi masyarakat karena penyelenggara ini menargetkan sekitar 300 pengunjung selama festival berlangsung. Dan melalui Festival Kaligrafi Internasional, pastinya Gontor ingin menjadikan seni kaligrafi ini bukan sekedar karya visual, tetapi juga media untuk merawat tradisi, mempertemukan berbagai generasi, dan membuka jaringan lintas negara.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu atau pro 2. Tahu gak sih di hari ini 9 September 2026 yang namanya hari kalau hari ini sih hari Rabu ya, tapi di tanggal 9 September ini ya teman pro 2, ini nih kita kenal sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ya di 9 September. Sejarahnya juga luar biasa, kenapa dipilih tanggal 9 September? Ini karena untuk mengenang pembukaan POM pertama, PON ya, di Stadion Sriwardari Solo di tanggal 9 sampai 12 September 48. Jadi ajang ini lahir dari semangat kebangsaan ketika atlet Indonesia ini belum bisa tampil di Olimpiade London di tahun 48 karena kendala pengakuan kedaulatan. Dan pemerintah ini mengukuhkan tanggal ini menjadi keputusan Presiden nomor 67 tahun 85, di mana di tanggal 9 September merupakan Hari Olahraga Nasional nih teman pro 2 ya. Dan peringatan ini sebenarnya tujuannya untuk mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup aktif dan juga bugar. Penumpukan solidaritas serta menghargai prestasi para atlet nasional gitu ya teman pro 2 ya. Sejarahnya juga luar biasa banget. Dan untuk hari ini Mona pengen tanya sama kamu, apa sih olahraga yang sekarang lagi kamu gadrungi atau kamu senengin? Olahraganya banyak banget ya. Mulai dari olahraga yang zaman dulu udah ada, atau sekarang olahraga yang akhir-akhir ini lagi hit banget ya. Gabung di 08113697755 atau melalui Instastory-nya kita di @rriporo2, duanya angka Madiun.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. If we work on the assumption that what is accepted as true really is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A Real and Wilbur Bright.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Olahraga nih teman Pro 2, itu banyak banget ya. Apalagi olahraga yang sekarang lagi hits banget di kalangan generasi X atau Gen Z ya. Yang namanya gaya hidup aktif semakin melekat di kalangan generasi

Inzi dengan beberapa olahraga. Nanti Mona bakal kasih infonya buat kalian. Satu dulu deh, yang pertama adalah lari dan jalan santai. Sekarang banyak banget nih orang-orang yang pada kayak ikutan fun run dan lain-lain gitu ya, jalan santai gitu ya. Ini dua aktivitas fisik yang paling banyak dipilih. Dan survei ini mencatat lari ini dilakukan oleh 55,33% responden, sedangkan jalan santai itu dipilih 52,33%. Selain ini mudah dilakukan tanpa memerlukan yang namanya peralatan khusus ya, olahraga ini juga dinilai efektif untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu mengurangi yang namanya stres dan menjaga kesehatan mental. Selain itu ada yoga. Nah, yoga ini juga pilihan para Gen Z ya, yang ingin menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental. Dan banyak anak muda ini menjadikan yoga sebagai bagian dari rutinitas self-care gitu ya. Kombinasi gerakan tubuh dan teknik pernafasan dalam yoga dipercaya mampu meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki postur tubuh, serta membantu meredakan stres setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Yoga ya, teman Pro 2 ya. Terus ada lagi mini soccer. Ini juga diminatin banget sama Gen Z yang aktif dalam komunitas. Karena biasanya ukuran lapangannya kan lebih kecil ya dibandingkan sepak bola. Ini membuat pemain ini berlangsung lebih cepat dan juga dinamis. Selain melatih kebugaran, olahraga ini juga mendorong kerja sama tim dan juga mempererat hubungan antar pemain. Wah, siapa nih yang suka mini soccer, yoga ataupun lari dan jalan santai? Mona termasuk suka jalan santai sih. Dan ada lagi beberapa permainan atau olahraga yang hit sekarang, salah satunya adalah padel juga. Nanti Mona kasih infonya ya. Nah, kalian boleh gabung nih atau kasih unjuk sama Mona, kalian paling seneng banget sama olahraga apa?

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Oke deh teman Pro 2, itu tadi ya. Sekarang lagi ramai banget di RRI Madiun karena bakal ada wisata radio. Full banget gitu ya teman Pro 2. Dan olahraga-olahraga yang pastinya hits di kalangan Gen Z seperti ada tadi ya, lari, jalan santai, yoga, padel juga ya teman Pro 2. Terus kardio, ini bisa kamu pilih. Yang penting tujuan utamanya adalah sehat ya. Oke deh, setelah ini bakal ada Maitoru di Spada Brem. Bakal temenin kalian semuanya ngobrolin tentang
1: tangga bencana.
0: Tangga bencana ya. Sekarang bencananya juga ini ya, banyak termasuk bencana keuangan. Bencana keuangan di teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya, stay tune terus. Karena di tangga bencana nanti kita bakal ngobrol tentang perlindungan pendidikan dari serangan di wilayah konflik nih teman Pro 2. Stay tune.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem brem. Hei, selamat pagi teman Pro 2. Hei, gimana kabarnya semuanya? Gimana teman-teman? Apakah baik-baik saja atau ada yang dikeluhkan? Ini udah mulai berangin lagi ya teman Pro 2. Beberapa orang sudah terkena flu, batuk gitu ya. Termasuk yang sedang ngoceh nih teman Pro 2, ada serak-serak yang rada gronjal-gronjal ya, ini mengganggu ya teman Pro 2. Di hari Rabu ya, 9 September 2026 ini, mungkin beberapa orang tadi malam war ya di tanggal kembar itu ya, di angka kembar gitu, sampai pagi ini jadi kurang enak badan nih misalnya teman Pro 2. Ini benar-benar harus dijaga kesehatannya ya, jangan lupa istirahat, minum vitamin gitu ya, itu penting sekali teman Pro 2. Nah, selain melindungi diri dari virus, dari penyakit, dari bakteri nih teman Pro 2, kita juga bisa ngobrolin tentang melindungi pendidikan dari serangan konflik ya teman Pro 2. Jadi di 9 September 2026 ini ya, ada satu peringatan nih teman Pro 2 ya, peringatan global ya, untuk melindungi pendidikan dari serangan di wilayah konflik ya teman Pro 2. Ditetapkannya oleh PBB ya, untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi anak-anak dan juga fasilitas pendidikan dari konflik. Nah, kita bakal ngobrol santai aja teman Pro 2 antara aku dan kamu ya. Di 95,2 MHz ini kamu boleh gabung melalui WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Mitoro tungguin ya teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Selamat pagi teman bro dua, kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Tadi belum dimulai sih ngobrolnya, baru spill-spill topik doang nih. Nah kalau sekarang nih udah ini kita langsung ke pembahasan ya teman bro dua. Karena waktu kita tidak banyak ya hari ini ya, seperti biasa sejam doang. Dan itu kepotong beberapa lagu gitu ya, gak apa-apa. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya teman bro dua. Jadi kita sering lihat kan kalau di berita tuh di wilayah konflik tuh biasanya yang harus dijaga jarak itu adalah fasilitas pendidikan seperti sekolah atau kampus gitu ya. Dan juga biasanya tuh wartawan gitu ya, pers ya, jurnalis yang memang tidak boleh nih, beneran harus kayak dihindari, nggak boleh kena. Misalnya di wilayah konflik tertentu itu ada ultimatumnya gitu ya, ada aturannya. Teman-teman kesehatan, teman-teman pers dan juga pendidikan ini benar-benar kalau bisa nggak boleh diserang. Nah ini terjadi teman bro dua karena pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar ya. Bagi anak-anak dan remaja yang terjebak di dalam situasi darurat, pendidikan nggak cuman hanya berarti kelangsungan pembelajaran nih teman bro dua, tapi juga memberikan rasa aman dan kunci menuju masa depan yang berbeda. Itu pun disampaikan oleh UNESCO ya teman bro dua. Dan dengan pengetahuan, keterampilan, juga dukungan yang diperoleh melalui pendidikan, generasi-generasi selanjutnya dapat bertahan dari krisis dan juga memimpin dunia menuju masa depan yang berkelanjutan nih teman pro 2 ya. Tentunya ini berlaku bagi kelompok yang rentan termasuk anak perempuan, migran, pengungsi, dan penyandang disabilitas.

Ya, teman Prodo memang harapannya seperti itu ya. Dan juga tempat-tempat pendidikan ini harusnya menjadi tempat yang aman bagi teman-teman yang rentan tadi ya, teman Prodo. Termasuk ya, ada anak-anak, siswa, dan juga tenaga kependidikan. Nah, namun terlalu sering gitu ya, tempat mereka

belajar dan untuk mencari ilmu ini biasanya jadi sasaran langsung atau kerusakan tambahan dalam konteks yang terkena dampak konflik nih ya teman Pro 2. Udah dibilangin jangan nyarang bangunan atau tempat belajar mengajar, pers dan tenaga medis, tapi masih aja jadi sasaran, dan itu kan sangat-sangat membuat berdebar ya, keluarga maupun masyarakat sendiri itu kehilangan rasa amannya di lingkungan karena tidak ada jaminan keselamatan untuk teman-teman yang sedang belajar mengajar nih teman Pro 2 ya. Dan di dalam case ini serangan terhadap pendidikan tuh memiliki banyak dampak tentunya ya teman Pro 2, baik dampak fisik maupun psikologis ya, yang tentunya jangka panjang yang berdampak serius bagi siswa dan guru. Jadi serangan juga selain dapat menghentikan kegiatan belajar mengajar nih, ada efek lain gitu ya, selain dari dampak ke manusia tadi, jadi menyebabkan peningkatan angka putus sekolah yang cukup signifikan ya, dan tentunya mencegah siswa untuk mengakses hak mereka dalam mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas nih teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2. Bagaimana treatment ini sudah berjalankah di negara kita atau masih dalam pembangunan gitu ya, atau masih di build up gitu ya, kita nggak tahu, nanti kita coba cari informasinya biar kita juga lebih paham, lebih aware dan bisa ngambil tindakan ke depannya kalau misalnya ada sesuatu atau ada anomali di lingkungan sekitar kita. Itu teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya, ini lebih ke conclusion gitu ya, tentang satu ini resolusi majelis umum ya, yang karena kan tadi disebutkan masih ada beberapa wilayah ya yang belum mencukupi standar untuk perlindungan bagi pendidikan ya di wilayah konflik ini, teman Pro 2. Jadi di sini ada kutipan bahwa resolusi Majelis Umum itu menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan dan memastikan pendidikan yang inklusif ya, juga berkualitas di semua tingkatan untuk semua peserta didik, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan nih, teman Pro 2. Resolusi ini juga menekankan perlunya intensivitas supaya pendidikan biasanya kan hubungannya sama pendanaan ya, teman Pro 2. Ini hubungannya sama pendanaan untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan juga protektif dalam keadaan darurat kemanusiaan. Dan ini tentunya untuk melindungi sekolah, peserta didik, juga tenaga kependidikan ya dari serangan, dan juga menahan diri dari tindakan menghalangi akses anak terhadap pendidikan, juga fasilitas akses pendidikan dalam situasi konflik bersenjata. Tentunya harapan kita semua ya, sudah tidak ada konflik-konflik lagi ya, teman Pro 2. Kalaupun ada perang, itu perangnya inovasi ya, teman Pro 2, bukan perang yang meluluh lantahkan dunia ini ya, teman Pro 2. Inginnya perang pemikiran yang baik, ide, topik gitu ya, inovasi. Ya, kita usahakan semua itu ya, teman Pro 2. Makanya ada beberapa regulasi ya di UNICEF dan juga UNESCO di sini, supaya kita semua juga lebih aware tentang kondisi di sekitar kita, teman Pro 2, sampai kondisi global pastinya. Itu dulu, teman Pro 2, pada sesi berum hari ini mau pamit undur diri terlebih dahulu ya, Metoro, teman Pro 2. Semoga kita semua dijauhkan dari konflik yang kecil maupun yang besar gitu. Yang kecil buat pembelajaran deh, yang besar enggak usah gitu ya, teman Pro 2. Dan jaga kesehatan, teman Pro 2. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Yuk, segera download RRI Digital. Your eyes and nose, your lips, they so divine.

Paul Partohap nih, teman Pro 2 Speed di Alias, sahabat kreatif dan juga teman Pro 2. Dan ini merupakan single yang dirilis di bulan Juni 2026 nih, teman Pro 2. Mungkin kamu pengen dengerin singlenya atau lama gak denger, mana play ini ya. Ada banyak banget single-single yang kita hadirkan buat kalian semuanya di hitlist untuk di-share ini ya. Ada single dari Yumintang, ada Salah Apanya Fajar Nur, Bunga-Bunga di Barcelona. Terus ada juga lagu dari Sahrini yang terbaru, Kau Utama. Ada juga Terpesona dan Jalan-Jalan dari Denny Caknan. Atau mau request single yang lain boleh, silakan di 0811-369-7755 nih teman Pro 2. Kita tunggu ya buat kalian yang mau request single-single Indonesia. Tapi kalau manca nanti di jam 11 sampai 12.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di hit list untuk edisi hari ini. Dan kabar gembiranya, aku gak sendirian karena banyak banget teman-teman yang udah hadir di lagi wisata radio nih, teman Pro 2 di RRI Madiun. Nah, banyak yang ada di Pro 2 RRI Madiun sekarang teman-teman dari
1: Mansatu Magetan.
0: Oh, jauh-jauh dari Magetan ke sini ya. Happy banget. Gimana tadi keliling RRI Madiun, apa nih kesannya?
1: Seru, enak.
0: Enak makan ya. Terus. Biasanya dengerin radio aja kan?
1: Iya.
0: Sekarang udah ngeliat langsung penyiarnya ngomong, oh studionya kayak gini. Gimana?
1: Gimana ayo ya? Lang, jawab Lang. Seru sih.
0: Seru ya. Pengen jadi penyiar gak?
1: Mau.
0: Kalau boleh kenalan siapa aja nih namanya?
1: Gilang,
0: ada siapa lagi?
1: Saya Jova.
0: Jova, terus yang belakang siapa tuh?
2: Aini.
0: Oh banyak banget ya, siapa lagi?
2: Husna,
0: ternyata banyak nih teman-teman yang mencoba. Biasanya kalau di Pro 2 kan dengerin aja gitu kan ya. Sekarang udah bisa langsung ke Pro 2, pastinya kapan-kapan ngobrol ya. Nah di Pro 2 tuh gak cuma di terestrial aja atau 95,2, tapi bisa juga diintip dikit di YouTube-nya kita di RRI Madiun. Jadi dulu kalau penyiar dengerin suaranya udah kepikiran tuh, tuh maknya kayak gimana ya penyiarnya ya. Kalau sekarang udah ngerti nih, oh Mona kayak gitu. Kan ya. Happy-happy ya di RRI Madiun. Semoga bisa muter-muter, bisa keliling gimana sih yang namanya RRI Madiun. Plus juga bisa ngelihat di depan sana ada sejarah-sejarahnya ya. Dan buat teman-teman Mansatu Magetan, nanti kalau punya apa prestasi, boleh gabungan juga di RRI Madiun ya. Kalian mau request single apa?
1: Apa nih?
0: Single apa yang terbaru? Mau Teh Hijau Tulus gak sih?
1: Monokrom.
0: Hah? Teh Hijau, oh boleh ya. Teh Hijau yang Tulus ya. Aduh, ladies first ya. Langsung aja play lagu dari Tulus Teh Hijau, spesial buat teman-teman dari Mansatu Magetan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di keburu semuan kita nih, teman-teman Pro 2 di ajang Hitlist untuk di share ini ya. Single-singlenya Indonesia masih hadir satu lagi kayaknya. Tapi next di jam 11 kita bakal hadirkan single-single manca buat kalian semuanya. Dan kalau tadi ada teman-teman dari Man Satu Magetan, sekarang ada teman-teman dari Wima. Halo. Eh, mana suaranya kok gak ada? Saya
1: halo.
0: Tidak
1: berani. Oh, halo.
0: Belum sarapan ya?
2: Sudah.
0: Oh, sudah ya. Ini ada siapa nih? Kakak siapa nih?
2: Bersama saya Christine Natalia.
0: Uh-uh.
3: Dan saya Maria Claudia.
0: Oh, Christine dan juga Claudia ya. Berasa kayak ini ngobrol sama pemain sinetron ya.
3: Wow.
0: Oke, teman-teman, udah pernah ke radio belum? Kayak di RRI sekarang ini, udah pernah?
2: Belum, ini
0: baru pertama kali ini. Baru ngelihat RRI sekayak gini, Pro 2, Pro 1 baru lihat ya?
2: Iya.
0: Gimana kesan pertamanya?
2: Kesan pertamanya sangat menarik karena itu adalah salah satu kayak apa ya? Experience yang luar biasa gitu.
0: Oh, aduh, pengalaman yang luar biasa ya. Pernah ke RRI Pro 2. Kalau biasanya cuma dengar penyiar ngoceh doang, ya kan?
2: Betul.
0: Sekarang tahu, oh ternyata penyiar enggak cuma ngoceh ya. Dia harus naik turunin ini apa namanya? Ini mixer ya, teman-teman, dan mikrofon gitu ya. Terus kalau Kakak Claudia gimana nih?
3: Sama perpas kemarin kan ada The Bintang.
0: Bintang radio.
3: Tapi awalnya pas di sana aja di tempat di ruangan
2: satu ruangan.
0: Di studio belakang aja.
3: Tapi pas hari ini kita keliling ini
0: kita
3: wow. Besar.
0: Besar gitu ya. Dan dingin ya. AC 2 soalnya. Tapi kawan-kawan, teman-teman boleh loh kalau ada prestasi atau apapun boleh gabung ke Pro 2 karena kita ini di sini tuh media buat teman-teman semuanya. Ini di Pro 2 pas banget karena buat anak muda, beda dengan di Pro 1 itu lebih genrenya tuh anak usia kecil sampai dengan tua gitu ya. Kalau Pro 2 anak muda, jadi pas di sini ya. Selamat bersenang-senang untuk bisa melihat RRI lebih dalam lagi karena ini waktunya ya buat teman-teman buat mengenali RRI lebih dalam, nanti bisa ngelihat sejarahnya dan kapan-kapan juga bisa ngobrol di Pro 2 juga ya. Terima kasih kakak-kakak.
2: Terima
0: dari
2: Wima.
0: Terima kasih juga nih buat teman Pro 2. Mona mesti tuntaskan kebersamaan kita karena setelah ini bakal ada Nabila yang temenin kalian sampai jam 18. So, Mona pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai
2: di
3: kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

أشهد أن لا

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari ya di Santai Siang menuju Santai Siang. Habis kita puterin lagu-lagu hits dari musisi mancanegara. Nanti jam 12 waktu Indonesia Barat, Nabila mau ngajakin kamu untuk kita bergabung ke RRI Jember ya. Jadi kita akan mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Jadi bisa kamu simak ya teman Pro 2. Nantinya akan ada pebisnis muda yang kreatif yang berkecimpung. Dan mereka ini adalah couplepreneur teman Pro 2 AC. Jadi buat kamu yang ingin tahu lebih jauh bagaimana bisnis yang mereka kerjakan dan juga bisnis yang mereka geluti, kembangkan, ini bisa banget teman Pro 2 ya, simak di Muda Kreatif Berjaringan di program 2 RRI Jember pada pukul 12 sampai dengan pukul 13. Pokoknya sampai nanti sore ya, menjelang sore ceria pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu dengan agenda-agenda seru di program 2 RRI Madiun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, yang gak cuma didengerin di Pro 2 Jember aja teman Pro 2, kita juga bersama Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun, Pro 2 Sumenep, dan juga tentunya Pro 2 Jember. Buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, lagi kerja mungkin, lagi kuliah, atau mungkin lagi santai sambil makan siang, teman Pro 2, satu jam ke depan Aisyah bakal nemenin kamu, dan juga tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan dunia anak muda, teman Pro 2. Apalagi kalau nggak dunia bisnis dan juga dunia entrepreneurship, teman Pro 2. Dan seperti biasa, Muda Kreatif hadir untuk mengajak teman Pro 2 ya, dengerin cerita-cerita dari orang-orang yang udah berani mencoba, berani membangun, dan tentunya berani mengembangkan ide jadi sesuatu yang punya nilai gitu, teman Pro 2. Dan hari ini spesial banget, aku mendatangkan nih, kita kedatangan dua narasumber yang perjalanan bisnisnya ini cukup menarik banget, teman Pro 2. Ada Kak Puput Revalina dan juga Kak Tito Pamungkas yang merupakan owner dan juga pengusaha nih, teman Pro 2, dari Revalina Shop, Revalina Gold, sampai ke Zola Tekstil. Halo Kak Puput dan juga Kak Tito. Agak ini ya, agak mendekat biar teman Pro 2 lebih dengar. Oke, okay. Halo Kak Puput dan juga Kak Tito.
1: Iya, halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Gimana nih kabarnya Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu ya, dan juga semoga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita juga dalam kondisi yang baik dan juga kondisi yang sehat. Kak Tito dan juga Kak Puput nih udah ada 3 bisnis ya. Kira-kira kesini nggak dicariin kan sama karyawan-karyawannya ini?
1: Aman sudah ya. Terkendali.
0: Sudah terkendali.
2: Biasanya
0: Karena punya satu bisnis aja udah riuh banget ya, sudah ribet, apalagi punya 3 bisnis yang sampai sekarang masih berjalan bersama-sama ya. Ada Revalina Shop, Revalina Gold, sampai Zola Tekstil, teman Pro 2. Dan tentu ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik, karena kita gak cuma ngebahas satu bisnis aja ya Kak ya. Dan aku bakal mengulik usaha dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini, teman Pro 2. Kira-kira gimana sih cara bisnis dari Kak Tito dan juga Kak Puput ini? Idenya dari mana? Cara mengembangkannya gimana? Cara bertahan di dunia bisnis ini gimana? Aku bakal kulik selengkapnya, jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini

Jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: masih bareng Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Kolwil 10 Jawa Timur. Dan masih bersama Kak Puput dan juga Kak Tito ya, Tom Pro 2. Dan kalau mendengar ada satu pasangan yang menjalankan beberapa bisnis sekaligus, pasti banyak muncul pertanyaan ya. Kayak mungkin bagaimana awalnya, mulai dari mana, terus bagaimana cara mengembangkannya, dan yang paling penting bagaimana caranya sebuah bisnis itu bisa terus bertahan dan juga berkembang, Tom Pro 2. Dan aku mau bertanya langsung deh, kita tanya dari awalnya dulu deh, Tom Pro 2. Bagaimana sih Kak Puput dan juga Kak Tito, awal mula Kak Puput dan juga Kak Tito ini terjun ke dunia bisnis? Kira-kira boleh dikasih tahu ke Tom Pro 2 dong?
1: Ya, jadi kalau dibilang Revalina Shop ya, ini usaha pertama saya kan Revalina Shop ya.
0: Revalina Shop,
1: iya,
0: okay.
1: Jadi ada ceritanya tuh Mbak.
0: Oke, boleh diceritain
1: ya,
0: dong.
1: Jadi Revalina Shop ini sebenarnya berawal dari saya yang bukan pengusaha, melainkan seorang biduan.
0: Penyanyi ya, Tom?
1: Penyanyi, okay. Dari bangku ke bangku gitu,
0: okay.
1: Iya.
0: Dari penyanyi tiba-tiba bisa jualan. Bagaimana
1: iya, bisa
0: itu?
1: Jualan. Jadi Revalina Shop itu nama dari Revalina Shop ya. Itu sebenarnya nama panggung saya.
0: Nama
1: jadi,
0: panggung sendiri ya, baik.
1: Nama panggung saya itu Puput Revalina. Okay. Jadi Revalina itu ngambil nama dari situ. Nah, terus kebetulan waktu itu saya nyanyi sambil jualan baju online.
0: Nyanyi sambil jualan baju online.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kalau baju penyanyi itu kan emang kayak susah ya, kalau nggak beli online tuh jarang ada yang jual gitu loh.
0: Nggak ada di toko-toko.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul. Okay. Nah, terus saya nyanyi sambil jualan. Abis itu teman-teman saya banyak yang pesan lewat saya seperti itu. Jadi ya udah, kok lama-kelamaan enak juga ya ini jualan gitu loh. Saya waktu itu kan masih sambil nyanyi ya, okay. Jadi belum fokus ke jualan. Nah, karena saya sudah merasakan kok sepertinya lebih ini ya,
0: lebih untung jualan ya.
1: Ya, itu jadi

0: beberapa waktu. Mm-hmm. Nah terus namanya bisnis pasti ada naik turunnya ya Mbak ya. Yeah, jadi kita nggak tahu itu waktu itu, kebetulan waktu itu usaha saya lagi kayak kurang ini karena mungkin ke kurang stabil karena mungkin udah banyak kompetitor ya. Mm-hmm. Jadi seperti itu akhirnya justru waktu itu ya ketemunya sama suami. Jadi waktu usaha saya lagi kayak agak down. Turun ya. Saya ketemu sama suami saya.
1: Oke. Jadi bisnis Revalina Shop ini sebelum Mbak Puput bertemu dengan Kak Tito ya.
0: Iya, betul. Nah, terus setelah itu suami kebetulan waktu itu sudah selesai kuliah ya. Okay. Jadi sudah selesai kuliah, dia lagi proses cari kerja ya. Mm-hmm. Cari kerja, terus sudah melamar sana sini. Dapat panggilan kerja kalau nggak salah waktu itu di Surabaya ya.
1: Di Surabaya. Oke.
0: Okay. Nah tapi sayang banget waktu itu dia waktu dapat panggilan kerja karena kita ketemu ya waktu itu maksudnya sebelum saya sama dia kan sudah kenal, maksudnya sebelumnya sudah kenal.
1: Oh cuman, sudah kenalnya di mana tuh dulu?
0: Sekolah waktu sekolah.
1: Oh di waktu sekolah.
0: Cuman kita nggak pernah akrab, maksudnya nggak pernah.
1: Setelah lulus sekolah tidak berhubungan gitu ya? Oke. Okay.
0: Nggak pernah berhubungan. Nah, abis itu kita ketemu sama suami. Lama kelamaan juga ternyata ya kita kayak ngobrol-ngobrol cocok gitu ya. Ngomongin bisnis ini kok cocok gitu kan? Jadi akhirnya dia melamar pekerjaan tapi waktu itu nggak jadi ini ya,
2: nggak jadi diambil
0: waktu dia dapat panggilan kerja ya.
2: Waktu panggilan kerja itu pas mau lamaran atau pas setelah lamaran kalau nggak salah.
0: Jadi jadwalnya terbentur sama
1: sama lamarannya Kak Puput ini. Oke. Nah, akhirnya memilih membangun bisnis bersama Kak Puput ini. Oke. Memang timingnya tuh cocok banget ya. Lagi mencari kerja ketemu Kak Puput yang sudah punya bisnis terus habis itu bersama Kak Tito.
0: Iya, jadi saya tawarin lah ke dia. Otomatis kan dia juga cari kerjaan lain kan maksudnya kan gitu. Cuman karena kayak saya juga udah ada peluang nih tinggal mau enggak kamu jalanin bareng gitu kan. Okay. Terus setelah dipikir ya ternyata dia mau gitu kan. Akhirnya kita memutuskan nekat.
2: Waktu apa setelah lamaran akhirnya kita nekat. Ya udah enggak apa-apa kalau misalkan kita memang benar-benar merintis dari awal lagi. Jadi setelah nikah nanti niatnya nih ya niat awal dulu. Setelah nikah nanti kita kumpulin nih buat acara pernikahan.
1: Oke, ngumpulin bareng ya jadinya. Oke.
2: Ngumpulin bareng niatnya gitu. Tahu-taunya waktu setelah nikah karena nikahnya ya cuma di
0: sederhana
2: banget lah. Ijab selesai jam 12 sudah tidur semua pada pulang kan gitu waktu itu.
3: Niatnya nanti ketika udah kekumpul nih ya mau ada acara resepsi. Tapi setelah udah kekumpul kok sayang banget ya duitnya kalau misalkan dibuat kayak gitu mending diputer lagi deh kan gitu.
1: Okay. Jadi uang yang terkumpul yang awalnya mungkin buat nikah untuk resepsi jadinya dialihkan ke yang lain.
3: Iya.
1: Okay. Memang ada pengorbanannya ya. Dan ngomongin bisnis pertamanya Kak Tito dan juga Kak Puput adalah Revalina Shop. Kalau boleh diceritakan lebih jauh nih, Revalina Shop ini kira-kira berfokus pada produk apa nih dan target konsumennya siapa aja kira-kira?
0: Kalau Revalina Shop lebih ke baju pesta ya. Baju pesta, baju ya seperti baju biduan, baju kondangan,
1: baju perform
0: pengantin,
1: ya.
0: Baju kayak perform. Gitu.
1: Oh, ada baju pengantin juga.
3: Baju pengantin juga ada.
1: Oke. Okay. Memang target konsumennya nih macam-macam ya, enggak cuma mungkin penyanyi aja tapi juga yang memang membutuhkan baju-baju yang enggak ada di toko-toko ya.
0: Baju. Bisa custom.
1: Bisa custom juga ya. Di Revalina Shop. Oke. Okay. Terus nih, kan dunia fashion itu memang persaingannya cukup rame ya, kayak ya Kak Puput dan Kak Puput juga sudah merasakan persaingan itu dan sampai Revalina Shop pernah mungkin sedikit down tapi sekarang sudah bangkit lagi ya. Dan itu tadi tentang Revalina Shop. Itu baru satu bisnis yang kita bahas teman Pro 2. Ada bisnis lain yaitu Zola Tekstil. Dan kalau untuk Zola Tekstil sendiri, bagaimana awalnya Kak Puput dan juga Kak Tito ini melihat peluang bisnis di bidang tekstil? tekstil? Karena mungkin sebelumnya di bidang fashion ya, tiba-tiba ke bidang tekstil.
3: Jadi gini kak ya, sebelumnya itu kan balik lagi dari apa cerita yang tadi ya. Karena awal mula konveksi itu di rumah, setelah modal dapat kita kan pingin buka konveksi itu awalnya dari rumah. Berawal cuma 2 mesin jahit dan 1 mesin obras.
0: Dua karyawan
3: yang sama-sama nggak tahu semua. Kita nggak bisa jahit dan mereka masih nggak tahu apa. Nggak tahu apa yang kita mau. Gitu. Jadi nanti niatnya buat dulu, terus akhirnya ya lama-lama berkembang. Akhirnya tambah lama juga mesin bertambah, bahan juga bertambah. Kita berdua mutusin, gimana ya Maya kalau misalkan kita cari tempat nih yang lebih luas, sekaligus kita display untuk hasil konveksi kita terus sama toko kain. Sekalian gitu kan. Tapi ternyata pada setelah jalan sampai berkembang sampai saat ini, ternyata fokusnya ke produksi aja. Nah, akhirnya kayaknya kita butuh tempat lagi deh buat
0: nyimpan kainnya. Awalnya nyimpan gitu kain kan.
1: Awalnya buat nyimpan kain nih.
0: Tapi kenapa nggak sekalian di display aja buat jualan? Karena kebetulan di daerah saya, tempat saya
3: di Ambulu.
0: Itu masih belum ada sih, cuman belum ada toko khusus toko kain yang besar gitu loh, maksudnya yang lengkap lah maksudnya itu. Jadi ya udah kita sambil jalan. Awalnya sih konveksi tekstil itu hanya menyiapkan perlengkapan kain-kain yang kita butuhkan di konveksi aja. Tapi lama-kelamaan banyak yang
1: pesen kainnya.
3: Ada
0: kain ini, akhirnya kita stok. Kita lengkapi sedikit demi sedikit ya, alhamdulillah.
1: Ini menjadi banyak, besar ya. Jadi toko kain terlengkap di Ambulu ya akhirnya ya. Amin. Dan untuk Zola Tekstil, itu untuk Zola Tekstil ya. Dan itu pun dari konsumen ya sepertinya. Konsumen yang awalnya mau beli baju, lama-lama banyak yang tanya kain, akhirnya menjual kain. Itu yang namanya peluang ya, dan tidak menyia-nyiakan peluang. Keren banget Kak Popo dan juga Kak Tito ini. Dan gak cuma dua aja Tomam Pro 2, tapi ada satu bisnis lagi yang kayaknya kalau ini agak sedikit menyimpang ya, dari fashion dan juga dari tekstil ya. Ada Revalina Gold yang menjual emas ya. Kalau Revalina Gold ini, apa yang membuat Kak Popo dan juga Kak Tito akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis emas?
0: Ya, jadi awalnya karena kita kan suka nabung ya. Jadi nabung itu kita, uang yang udah terkumpul itu kita investasikan ke emas. Seperti itu. Jadi saya simpen dulu tuh Mbak, emas-emas yang saya beli, seperti itu. Nah, terus Kok lama-lama
1: sepertinya bisa dicuankan ini.
0: Ya gitu. Nah, terus sambil sekarang kan banyak kan yang jual beli emas meskipun patah rusak atau gimana, itu kan banyak. Jadi saya sambil bisnis itu jadi uangnya tetap kita investasikan ke emas lagi, tapi dalam bentuk perhiasan yang bagus gitu loh.
1: Jadi menerima emas yang patah-patah itu, tapi
0: hasil dari usaha itu kita belikan ke emas yang
1: bagus. Yang tidak patah-patah.
0: Seperti nah, kebetulan penyimpananku kan sudah lumayan lama ya Mbak. Jadi ini buat apa dipakai sendiri juga nggak ini.
1: Nggak mungkin semuanya dipakai ya.
0: Nah, terus akhirnya kita cobalah di display gitu, siapa tahu ini ada yang minat nih buat dijual beli lagi gitu kan.
1: Ternyata minat.
3: Nah, banyak yang minat.
0: Jadi kayak ya udah dijalanin aja ya, sambil berjalan ya lama-lama ya alhamdulillah bisa.
1: Alhamdulillah besar lagi ya. Memang ini idenya dari konsumen semua nih sebenarnya.
3: Iya, sebenarnya kita nangkep apapun kadang di luar pikiran kita sih ya. Kok kadang konsumen, Mbak kenapa kok gak di iniin aja sih,
1: Dijual aja
3: gitu kan. Lama-lama dipikir, iya juga ya, coba aja deh. Akhirnya dari awal yang awalnya
0: koleksi sendiri
3: ditawarkan ke ke teman-teman kerja, teman-teman satu toko gitu. Oh, iya. Nanti okay, kalau misalkan mau cari apa perhiasan, ini aku ada nih stok yang dari yang muda sampai yang tua gitu.
1: Mm-mm. Walaupun awalnya koleksi pribadi ya.
3: Iya. Ngikutin. Loh, ternyata kok enak juga ya kan gitu. Yeah. Terus akhirnya nambah lagi.
1: Dan akhirnya jadi peluang bisnis baru ya. Makanya itu yang bikin tiba-tiba bisa bisnis emas, walaupun awalnya dari konveksi, dari tekstil, dari baju ya, tiba-tiba bisnis emas Tom Pro 2. Memang kalau ada peluang dan juga ada idenya dan juga ada usahanya, jadi juga ya, walaupun mungkin sebelumnya tidak terpikirkan atau mungkin tidak terencana. Jual beli emas ya. Dan sekarang juga kondisinya lagi banyak banget ya sepertinya yang cari-cari emas. Yeah. Yang
0: FOMO ya.
1: Iya, gensi-gensi sekarang nih kayaknya memilih menabung dalam bentuk emas nih sepertinya.
3: Betul.
1: Oke banget Tom Pro 2. Dan itu baru kita baru kenalan sama bisnisnya. Dan tentunya bisnis itu gak selalu selamanya di atas terus, pasti ada naik turunnya Tom Pro 2. Dan aku juga bakal bertanya nih ke Mbak Puput dan juga Kak Tito tentang bagaimana caranya Kak Tito dan juga Kak Puput mengembangkan dan juga mempertahankan bisnisnya. Tapi abis ini Tom Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan masih barengan Aisyah dan tentunya juga Kak Puput Revalina dan juga Kak Tito Pamungkas, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah mengenal bagaimana perjalanan awal bisnis Kak Tito dan juga Kak Puput, mulai dari Revalina Shop, Tekstil sampai Revalina Gold tahun Pro 2. Dan sekarang kita bakal ngobrol lebih dalam ya tentang bagaimana mempertahankan dan juga mengembangkan bisnisnya. Karena memulai bisnis itu memang adalah tantangan ya, tapi mempertahankan agar terus berjalan tentu jadi tantangan yang jauh berbeda nih. Kita tahu sekarang persaingan bisnis semakin ramai tahun Pro 2. Dan buat Kak Tito dan juga Kak Puput nih, strategi apa sih yang dilakukan untuk mendapat pelanggan baru sekaligus mempertahankan yang lama biar juga gak pergi nih? Bagaimana nih, boleh Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Yang pertama yang pasti mempertahankan kualitas ya. Pelayanannya juga dipertahankan.
0: Betul.
1: Nah juga yang ketiga mungkin mengikuti ini ya,
2: trendsetter
1: ya, okay. Kayak gitu.
0: Karena orang-orang FOMO ya.
1: FOMO.
0: Jadi harus ikut tren terus nih kita nih.
1: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan kayak warna aja ya, kita harus benar-benar ngikutin loh. Aku rata-rata mungkin cowok macam-macam warna kayaknya minus banget kayaknya ya.
0: Iya, kayak shade coklat aja kayaknya sama semua.
1: Jadi ada coklat susu.
0: Iya. Di mata cowok kayaknya sama semua ya kayaknya.
2: Gitu. Cuman karena dari belajar dari customer dan juga pengalaman juga, akhirnya oh coklat tuh banyak sih, ada yang mahogani, coklat susu, Milo ini dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita harus ngikutin. Oh sekarang lagi rame mahogani nih. Akhirnya ngikutin. Mau nggak mau kita sample, bikin sampel kayak gitu.
0: Bikin stoknya juga banyak gitu ya. Apalagi

0: apalagi Kak Tito kan cowok ya biasanya.
1: Iya.
0: Jadi terpaksa harus, oh kayaknya, oh ternyata ini beda. Padahal di mata Kak Tito, oh, sama aja gitu.
2: Iya, sama.
0: Dan ngomongin sekarang tuh kan era digital ya, sudah era digital. Seberapa besar nih kira-kira peran media sosial dalam perkembangan Revalina Shop, Revalina Gold, dan juga Zola Tekstil, Kak?
1: Berperan banget sih, Kak. Mm-mm. Sangat berperan banget. Dari awalnya dulu kan, mungkin dulu istri waktu awalnya Revalina Shop itu kan lebih ke BBM, Facebook.
2: Zaman dulu masih
1: dulu
2: belum
1: banget
2: ada
1: marketplace
2: ya.
1: Marketplace masih belum ada.
0: Tahu enggak nih BBM dulu kira-kira?
2: Tahun berapa sih itu kita aku mulai 2012 sampai 2013.
0: Oh, memang lagi zaman-zamannya BBM tuh sepertinya.
1: WA belum ada sama sekali kayaknya itu ya.
0: Iya, belum,
1: ada,
0: belum dipakai.
2: Enggak fokus kayaknya.
0: Iya, belum semasif sekarang
2: ke BBM.
1: Nah, itu terus dari situ terus masuk waktu itu kalau enggak salah Shopee waktu itu.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Awal masuk Shopee.
0: Toko Oren ya.
1: Oh, toko Oren.
0: Iya, oke. Okay. Boleh, enggak apa-apa. Masuk ke platform digital
1: Digital akhirnya coba deh kita fokus ke situ karena kayaknya nih toko Oren sekarang bisa
0: waktu
1: membantu.
0: Itu, iya, mulai banyak yang kenal juga waktu itu sudah ya kayak.
1: Nah, akhirnya mulai coba iseng waktu itu dulu mah ya. Coba deh Pak masukin ke ini kan waktu itu habis masuk toko Oren ada yang merah, biru, hijau dan sebagainya
2: oh,
1: kan.
2: Iya. Ya kan? Sebenarnya waktu itu kita BBM rame banget ya. Cuman karena enggak apa namanya ya udahlah ngapain iseng, ngejar iseng, ini orang-orang BBM aja rame gitu kan. Oh, iya. Dari BBM aja rame. Nah, setelah itu karena lama-kelamaan ngerasa sepi juga. Ternyata pada pindah
0: platform
2: ya. Ke situ.
0: Apalagi dulu tuh lagi gembor-gembornya kayak di gede-gedein gratis ongkir,
1: diskon banyak gitu.
2: Itu.
0: Makanya harus ikut beradaptasi juga ya akhirnya pindah
1: mau
0: platform.
1: Iya,
0: oke. Okay. Dan sampai sekarang pun pasti masih pakai juga ya, pasti media masih sosial. Oke. Okay.
1: Apalagi sekarang kan harus bener-bener bisa ngikutin ya, Kak ya. Jadi misalkan contoh kita live gitu, live nggak mungkin cuma sekedar live nih ya. Kita mau nggak mau backgroundnya nih kita harus tata seperti apa, terus hostnya kita mau seperti apa.
0: Betul.
1: Harus
0: sekarang
1: ikutin kayak gitu juga.
0: Makin effort ya, apalagi banget ada live gitu. Bahkan live tuh orang-orang sekarang kalau jualan tuh live-nya kayak 24 jam saya aku rasa ya, karena live terus gitu. Dan memang orang-orang sekarang pun karena live itu kadang diskonnya lebih besar atau apa. Bener. Jadi bener, orang-orang lebih suka kadang check out-nya dari live gitu.
2: Lebih mungkin orang-orang itu lebih percaya belanja lewat live daripada belanja langsung.
0: Cuma lihat di etalasenya iya, aja. Bener. Karena di live bisa minta spill gitu
1: nah,
0: ya kan.
1: Gitu.
2: Okay. Real pick banget.
0: Apalagi tekstil kan warnanya tuh
1: ya,
0: beda sedikit. Beda deh warnanya.
1: Beda jadi, HP aja kadang beda warna sih, Kak.
0: Iya, makanya biasanya tuh kalau di live tuh Kak bandingin warna ini sama warna ini dong gitu. Jadi bisa lihat langsung ya. Dan ngomongin soal fashion dan juga tren nih kali itu. Itu kan berubahnya tuh sangat cepat ya. Dan enggak bisa diprediksi juga. Kira-kira bagaimana cara Kak Puput dan juga Kak Tito membaca tren yang lagi berkembang dan juga menentukan produk yang bakal dikeluarkan atau mungkin ditawarkan nih ke konsumen?
2: Kalau ini kan basicnya Revalina Shop itu kan made by order ya. Jadi
0: custom
2: ya. Jadi kadang tuh pembeli ngasih desain model sendiri. Jadi kayak kita tinggal ngikutin aja apa yang dia mau dibuat seperti apa, seperti itu. Jadi kebanyakan yang order itu memang request model sendiri.
0: Spesifik ya customnya. Oke.
2: Seperti itu.
0: Itu keunggulan custom juga sih kan, karena kita bikinnya udah ada yang punya gitu, udah ada yang beli.
2: Iya, benar
0: gitu.
2: Kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita kadang juga gini sih, Kak, apa? Enggak untuk risetnya enggak begitu riset banget. Mungkin kita riset warna apa, model yang seperti apa,
2: bahan apa yang dipakai.
1: Itu cuma sekedar itu. Untuk model justru customer nih lebih yang paling update
0: lebih, iya, lebih detail dan juga maunya gimana gitu.
1: Jadi,
0: ya
1: sembari itu kita kan juga membangun kepercayaan nih ya sama customer. Jadi kan banyak yang utamanya kita jualan baju, akhir niatnya kan kita pastikan gimana caranya customer bisa repeat order. Nah, kita jaga kepercayaan itu, akhirnya banyak orang yang percaya,

0: hasil desain dan jahitan dari kita nih bagus nih, nanti bisa repeat order, Kak, aku mau model yang kayak gini nih, tapi mau di modif seperti ini kayak gitu. Jadi model tuh justru lebih banyak
1: dari customer
0: yang banyak masuk nih informasinya. Jadi kayak kita, oh ini aja deh buat model kayak gini, tambahin kayak gini, gini gini gini, kayak gitu aja sih.
1: Kalau itu tadi ngomongin soal membaca tren ya. Sekarang aku mau ngomongin soal bagian yang mungkin relate nih buat teman-teman yang mungkin merintis usaha atau pernah melakukan usaha atau bisnis ya. Tantangan paling besar menurut Kak Popo dan juga Kak Tito selama menjalankan bisnis itu apa?
0: Ngelawan rasa malas kayaknya deh. Itu aja sampai
1: itu penyakitnya Gen Z banget itu, Kak. Susah tuh.
2: Dan jangan jangan apa ya, harus mencoba dulu.
1: Betul.
2: Harus mencoba dulu.
0: Jangan takut untuk mencoba.
1: Betul. Itu adalah kalau dikumpulkan adalah penyakitnya Gen Z ya, tidak mau mencoba dan juga takut malas.
2: Jangan takut gagal. Takut maksudnya gagal. Gitu.
1: Banyak banget Gen Z yang takut gagal. Memulai pun enggak sabar gitu loh. Kok enggak ada hasilnya, kok tiba-tiba aku sudah memulai bisnis tidak jadi miliarder gitu ya, mungkin ya. Itu ya, memang harus berusaha terus dan juga jangan harus mencoba terus.
0: Jangan takut untuk mencoba. Jadi
1: betul.
0: Kalau sebenarnya kayak kita juga sering sih ada beberapa bisnis yang
2: awalnya cuma coba-coba.
0: Cuma coba tapi terus ada yang jalan, ada yang enggak. Kayak gitu. Ini
1: Jadi ada pernah mencoba bisnis tapi bisnisnya tidak lanjut gitu. Ada, Kak Tito? Kak Pupet.
2: Ada. Tapi memang dari kitanya juga enggak fokus juga ya.
0: Enggak bisa fokus. Tapi kalau untuk saranku buat teman-teman Pro 2, kalau misalkan memang mau usaha, yang penting jangan malas dulu deh. Jangan malas, terus jangan takut untuk mencoba. Biarpun nanti belum ada hasilnya, coba aja dulu, coba lagi.
1: Betul.
0: Nanti suatu saat akan tahu prosesnya, oh ini aku yang kurang nih di part ini aku yang kurang, yang ini aku yang kurang, entah manajemen atau mungkin kurang sosialisasi atau apa kayak gitu. Nanti dari situ kita pasti akan belajar.
1: Betul. Jangan kegagalan itu jangan berhenti di situ ya, itu dijadikan evaluasi gitu. Walaupun ya itu tadi Kak Puput dan juga Kak Tito mungkin dulu enggak berniat jual tekstil, tiba-tiba melihat pasar kayak gitu akhirnya mencoba menjual tekstil dan ternyata berhasil tahun Pro 2. Dan walaupun backgroundnya mungkin gak pernah jualan emas dan akhirnya mencoba jualan emas, dan tentu itu prosesnya panjang banget, gak langsung berhasil tahun Pro 2, pasti itu ada naik turunnya. Jadi jangan takut gagal tahun Pro 2. Dan selanjutnya aku bakal nanya lagi nih ke Kak Popo dan juga Kak Tito, karena bisnis sendiri aja itu udah pusing ya sepertinya ya, membangun bisnis sendiri itu pasti banyak tantangannya, apalagi membangun bisnis berdua. Jadi aku mau menanyakan tentang hal itu, tapi habis ini tahun Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih barengan Aisyah di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, Tompro 2, ada Kak Puput dan juga Kak Tito. Kita udah ngomongin banyak banget tentang bisnisnya Kak Puput dan juga Kak Tito nih, Tompro 2. Tapi kira-kira nih, Tompro 2, gimana sih perasaan Kak Puput dan juga Kak Tito? Atau mungkin benefit yang dirasakan ketika menjalankan bisnis itu gak cuma sendiri, tapi ada temennya, ada partnernya, berdua, apalagi suami sendiri nih, gimana kalau Kak Puput?
1: Ya, enak gak enak ya, kalau dijalanin berdua itu Mbak.
0: Gimana tuh Kak, enak gak enak tuh? Boleh yang enaknya dulu deh.
1: Kalau bisnis sama pasangan tuh enaknya bisa diajak mikir 24 jam bareng ya.
0: Oh iya, karena bareng terus.
1: Bareng terus ya.
0: Tidak ada jam kerjanya ya.
1: Betul. Tapi gak enaknya ya, nanti kalau ada perbedaan pendapat atau yang lain-lain, ya itu jadinya apa ya, kayak jadi masalah rumah tangga jadi akhirnya.
0: Iya. Ke bawah ya.
2: Ke bawah sampai beda kiblat akhirnya nanti.
0: Waduh.
1: Ya, gitu.
0: Okay.
1: Jadi enggak enaknya ya itu kalau ada mungkin perbedaan pendapat, jadi kita kayak saling ini gimana jadinya? Ya udah kayak renggang.
0: Waduh.
1: Tapi ya tetap harus nanti dikomunikasikan kan, maksudnya kayak gitu.
0: Tapi nanti baikan lagi ya.
2: Baikan lagi.
0: Terus nih, kira-kira kan tadi bisa sampai ke bawah ke hubungan pribadi tuh. Gimana sih cara Kak Puput dan juga Kak Tito supaya masalah bisnis ini tidak terbawa ke hubungan pribadi Kak Puput dan juga Kak Tito?
1: Ya mau nggak mau ya Mbak. Soalnya kan kalau kita nggak ngobrol atau apa, ini gimana ini bisnisnya, gimana ini
0: nggak jalan nanti.
1: Iya. Jalan. Jadi lama-lama ya udah kalau kita sih
2: saling ngerti aja sih.
0: Saling mengalah ya.
2: Karena kan punya apa ya, punya tugas pokoknya masing-masing ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi ini untuk istri bagian A, aku bagian B. Nanti mau nggak mau saling koordinasi lagi nih. Mm-mm. Akhirnya kan egonya diturunin tuh.
0: Demi bisnisnya berjalan lancar ya.
2: Lancar.
0: Okay. Kira-kira nih kalau keuntungan terbesar jadi pasangan sekaligus partner bisnis itu apa Kak Puput? Ada nggak itu?
1: Keuntungan terbesar
0: apa yang paling dirasakan nih benefitnya?
1: Apa ya? Mungkin masalah waktu.
2: Iya, masalah waktu sih Kak ya.
0: Akhirnya iya, karena tidak terbatasi oleh jam kerja ya. Bukan yang cuma ketemu di kantor aja, tapi bisa ketemu setiap waktu. Jadi sewaktu-waktu ada masalah bisa langsung diobongin gitu ya.
2: Dan benar-benar kita memang kemana-mana selalu bareng terus ya. Bahkan setelah ada bocil juga kemana-mana diajak gitu.
0: Oke, jadi walaupun bekerja itu akhirnya jadi family time juga ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Betul.
2: Bahkan kita juga sering kerja sambil jalan-jalan juga sih, jalan-jalan sambil kerja kayaknya juga sering gitu sih ya.
1: Ya karena sekarang sudah ada karyawan yang handle ya sih Mbak. Okay. Maksudnya kalau dulu kan kita kerjanya itu memang benar-benar selain penjahit, semuanya tuh kita handle sendiri, seperti kayak balesin chat customer, terus kayak apa namanya posting-posting produk kayak gitu.
0: Posting di media sosial ya, gitu ya.
1: Terus kayak packing-packing juga kita sendiri waktu itu.
0: Waduh, sampai packing-packingmu sendiri ya waktu itu.

0: tangan aja. Dan akhirnya, alhamdulillah sekarang sudah autopilot. Maksudnya anak-anak sudah bisa ditinggal. Jadi kita tinggal apa aja mungkin evaluasi, kebutuhan kayak kebutuhan-kebutuhan apa yang habis gitu tinggal kita aja yang belanja.
1: Dari yang dulunya cuma 2 karyawan sekarang berapa kak karyawannya?
0: Sekarang alhamdulillah sudah 30 lebih ya.
1: Sudah sangat berkembang ya dan akhirnya sudah ada yang menghandle sendiri-sendiri. Tinggal monitoring aja ya Kak Puput dan juga Kak Tito ya. Dan pertanyaan terakhir deh sebelum aku tutup nih Muda Kreatif hari ini, aku mau kasih satu pertanyaan terakhir buat Kak Puput dan juga Kak Tito. Banyak anak muda sekarang tuh yang sebenarnya ide bisnis tuh punya produk, punya kreativitas, bahkan mungkin udah bikin nih akun media sosialnya pun udah bikin nih, tapi masih sering gitu muncul rasa takut gagal, takut produknya nggak laku, takut rugi, atau mungkin takut sama brand-brand yang sudah lebih besar. Kak, pesan Kak Puput dan juga Kak Tito untuk teman produa yang saat ini sedang punya keinginan buat memulai bisnis tapi masih ragu buat mengambil langkah pertama nih Kak, boleh dong?
0: Ya, jadi ya itu tadi, yang pertama jangan takut mencoba ya. Jangan takut mencoba. Jadi apa yang kalian lakukan, yang kalian bisa, itu usahakan yang fokus gitu ya.
1: Jangan mencar-mencar semua ya.
0: jangan menyimpan dulu. Jadi kayak kamu harus fokus, jalanin dulu. Kalau memang gagal, dicoba lagi sampai kamu bisa.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau emang nggak bisa ya.
2: Gini sih kalau saranku sama. Cuma nanti kan gini, kalau misalkan udah ada nih planningnya, kerjakan aja dulu. Kerjakan, nanti pasti akan ketemu sisi mana yang bikin gagal itu apa. Entah manajemen keuangan atau mungkin produknya. Jadi kita harus juga belajar memahami kondisi pasar juga. Jadi yang penting coba dulu, lakukan dulu, nanti pelajari apa yang kurang, perbaiki. Nanti kalaupun sudah berhasil, kalaupun sudah ada, mungkin ada titik terang nih, ada titik terang. Jangan terlalu gampang melihat rumput orang lain dulu. Nih, fokuskan dulu untuk gimana caranya bertahan.
0: Berjuang
2: lagi. Nanti kalaupun memang di sana ada peluang lain, ini jangan ditinggalin nih. Yang pertama, jangan
1: langsung lompat ya.
2: Jangan lompat, jangan ditinggalin langsung gitu. Ini fokuskan dulu aja nih. Coba lagi nanti ada peluang. Peluangnya dicoba dari bawah lagi, tapi jangan sampai meninggalkan yang pertama.
1: Jangan meninggalkan yang sudah berjalan ya, Kak.
2: Jadi fokus untuk jangan takut mencoba, jangan males, jangan takut untuk belajar. Itu aja sih.
1: Betul.
0: Selama kita mau belajar, mau mencoba, itu insya Allah bisa.
1: Insya Allah ya, teman produa ya. Makanya jangan takut untuk mencoba, teman produa, karena pasti yang namanya orang mencoba itu pasti ada gagalnya. Pasti. Dan gagalnya itu jangan dijadikan sebagai ini mungkin tanda buat aku udah berhenti aja gitu. Jangan, teman produa, itu adalah bahan buat kamu mengevaluasi diri. Dan tentunya yang namanya bisnis itu pasti ada susah-susahnya,
2: jatuh bangunnya pasti
1: ada, nggak langsung semuanya, nggak ada yang langsung instan langsung besar gitu, nggak ada, teman produa. Dan terima kasih banyak buat Kak Puput dan juga Kak Tito udah berbagi cerita dan pengalaman bersama Produa Jember dan teman produa hari ini. Obrolan 1 jam ini sangat amat banyak insight banget, banyak yang bisa dipelajari. Terima kasih banyak. Dan kita juga jadi belajar kalau membangun bisnis itu bukan proses yang instan ya. Ada keberanian buat memulai, proses belajar juga ada, tantangan pasti ada, kegagalan ada, evaluasi, dan tentunya ada konsistensi di situ, teman produa. Dan dari cerita Kak Puput dan juga Kak Tito, kita juga belajar bahwa partner bisnis ini bisa sekaligus menjadi partner untuk tumbuh dewasa, teman produa. Revalina Shop, Revalina Gold, dan Zola Tekstil jadi bukti ya bahwa semua bisnis bisa terus berkembang ketika ada kemauan dan juga peluang untuk melihat peluang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Thank you banget buat teman produa yang udah bergabung dengan Aisyah hari ini. Dan semoga bisa ketemu lagi di Muda Kreatif Berjaringan selanjutnya. Aisyah harus pamit dulu. Bye-bye teman produa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai, kembali lagi di program 2 RRI Madiun ya, barengan sama aku Nabila Negari di Santai Siang Olahraga. Pastinya 1 jam ke depan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, Nabila akan hadirkan informasi-informasi update dari dunia olahraga, mulai dari cabang olahraga sepak bola, kemudian cabang olahraga yang bergerak di bidang olimpik, dan masih ada lagi teman Pro 2 pastinya ya di Santai Siang. Dan nanti juga akan ada informasi seputar dunia hiburan atau entertainment di Santai Siang jam 14 sampai dengan jam 15. So stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mumpet. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, kabar dari cabang olahraga di bidang Olimpik ini ya. Jadi kedutaan besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 yang akan berlangsung di Jepang. Adapun acara tersebut berlangsung di hari Selasa, 8 September 2026 sore di rumah dinas duta besar Jepang untuk Indonesia, Wenu Atsushi di Jakarta. Dubes UNO sendiri mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Dan ditambahkan juga berbagai arena pertandingan pun di prefektur Aichi dan wilayah lain di Jepang telah disiapkan menyambut para atlet Indonesia. Menurut UNO, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat. Dan dinilai bahwa pertukaran olahraga antara Indonesia dan Jepang ini bisa semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Di mana ini segenap jajaran kedubes Jepang menempatkan keselamatan dan kesehatan semuanya menjadi prioritas utama dan akan siap memberikan dukungan yang diperlukan. Sementara itu, Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut, di mana beliau menilai Jepang memiliki pengalaman panjang sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Dan Indonesia serta Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga. Sejumlah potensi kerjasama yang dibahas antara lain pencaksilat, anggar, senam, serta pertukaran pemuda antara kedua negara. Sebagai informasi, Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara Asian Para Games yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: pencemaran nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana Federasi Futsal Indonesia atau FFI memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah mulai dari tanggal 20 September hingga 16 Oktober 2026. Hal ini sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada tanggal 13 dan juga 15 Oktober 2026. Terkait hal tersebut, tim pelatih dipimpin oleh Luis Estrella. Dan juga di sini Luis Estrella sebagai pelatih kepala didampingi oleh Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih. Serta ada juga Agus Munandar sebagai pelatih kiper. Para pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, di antaranya Fitri Amelia, Sela Salsadila Agustin, dan Sania Anggita Firdistia. 3 anchor ada Diah Tri Lestari, Jane City Way, dan Nizrina Fauziah Permana. Lanjut ada 7 flank, di antaranya Dea Febrina Bangun, Charmaine Feberly Karat, Fitri Rosdiana, Ikeu Rosita, Fitri Sundari, Kui Sepina Anastasia, Teolin, dan juga Valencia Cesa Antogia. Adapun 3 pivot, di antaranya ada Insya Faida Salsabila, Agnes Matupelwa, dan juga Nisma Francida Rusdiana. Pemusatan latihan ini sendiri, teman Bro 2, menjadi bagian dari persiapan Timnas Futsal Putri Indonesia dalam menghadapi agenda internasional. TC ini juga menjadi kesempatan bagi tim kepelatihan untuk mematangkan komposisi dan juga kesiapan tim. Tim kepelatihan juga diperkuat oleh Anita sebagai pelatih fisik, Muhammad Abdullah Patola sebagai hitman, dan Dayanara Elsa Amedika sebagai fisioterapis. Adapun pertandingan persahabatan melawan Rusia akan menjadi ujian penting bagi skuad Indonesia

di mana di sini FFI berharap kepada TC bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim, di mana para pemain akan menjalani proses latihan intensif selama hampir 1 bulan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan siap menghadapi tantangan internasional dengan persiapan yang matang, dan persiapan ini akan menjadi langkah awal menuju target jangka panjang bagi Futsal Putri Indonesia.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: inside your apartment. You used to come.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rita lele kaya capek tak wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Okay, teman Pro 2, kita lanjut ya. Masih berlanjut di Santai Siang. Kebersamaan kita bareng sama aku Nabila Negari. Kita bergeser ke dunia hiburan, di mana sineas lokal Makassar menghadirkan film keluarga berjudul Jangan Lupa Bahagia. Karena memang kita di dunia ini tuh harus diiringi ini ya, kebahagiaan gitu ya, di setiap langkah. Karena kalau gak bahagia itu rasanya kayak beban gitu ya. Ah, gimana sih maksudnya? Iya, begitulah pokok. Ah, jadi Jangan Lupa Bahagia itu mengangkat cerita dekat dengan kehidupan masyarakat, di mana bukan sekedar untuk menawarkan hiburan semata, tapi juga membawa kesan pesan tentang arti kebahagiaan di dalam keluarga. Adapun sutradara sekaligus produser film Jangan Lupa Bahagia, Burham Shah, mengatakan bahwa misi film ini tuh berupaya untuk mengajak penonton melihat kembali pentingnya hubungan, kebersamaan, dan juga komunikasi di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari. Film tersebut menjadi bagian dari geliat perfilman lokal yang terus berkembang di Makassar dan Sulawesi Selatan. Termasuk para sineas daerah juga berupaya menghadirkan karya yang tidak hanya menghibur saja, tetapi juga memiliki kedekatan dengan realitas kehidupan masyarakat. Untuk pemilihan temanya sendiri, teman Pro 2, ini mungkin bisa dibilang relevan gitu ya. Karena memang menjadi ruang pertama bagi seseorang untuk mendapatkan dukungan, kasih sayang, sekaligus menghadapi berbagai persoalan hidup, alias mana? Keluarga. Jadi melalui film ini, sineas Makassar ingin menyampaikan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu berkaitan dengan pencapaian materi, tetapi juga kebersamaan dan kemampuan untuk saling menghargai justru menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang harmonis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, pernah nggak sih kamu tuh merasa otak terus aktif padahal tubuh kamu tuh udah capek gitu? Nah, tenang aja, kamu di situ bukan satu-satunya orang yang mengalami hal tersebut. Ini umum terjadi, dialami oleh banyak orang, termasuk Nabila sendiri gitu ya. Padahal kondisinya udah capek, udah lelah, tapi justru otak kok masih aktif-aktifnya gitu ya. Nah, di sini mungkin pertanyaan akhirnya jatuh dengan kata mengapa bisa begitu? Dan apa yang membuat otak terus aktif padahal tubuh sudah loyo? Nah, kondisi ini umum terjadi sebelum tidur, teman Pro 2. Jadi bayangkan, tubuh sudah terasa capek, sudah terasa lelah karena beraktivitas seharian penuh gitu ya. Tapi di saat yang sama kamu tidak bisa tidur beristirahat karena otak kamu masih terus aktif berpikir. Jengkel? Iya, wajar teman Pro 2. Lelah sendiri menjadi tanda tubuh kamu butuh istirahat. Tapi sayang banget gitu ya, dalam kondisi tersebut otak seolah-olah tidak bisa diajak berkompromi. Justru ayo berpikir. Nah, tubuh yang lelah dan juga pikiran yang aktif dikendalikan oleh sistem yang tumpang tindih ini, tapi tidak identik. Faktanya, kelelahan fisik memang tidak secara otomatis mematikan aktivitas otak. Di sini sejumlah ilmuwan pun sudah mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dan ada beberapa alasan dibalik otak itu terus berpikir padahal tubuh kamu sudah lelah. Nah, di sini Nabila rangkum dari berbagai sumber ya, teman Pro 2. Yang pertama adalah efek Zeigarnik namanya. Di mana di sini menjadi salah satu alasan yang paling umum adalah efek Zeigarnik. Di mana ide itu ditemukan oleh psikolog Bluma Zeigarnik pada tahun 1920-an silam. Dan pada prinsipnya, efek ini menjelaskan bahwa tugas yang belum selesai ini cenderung lebih aktif dalam ingatan. Dan akibatnya, tugas-tugas yang belum selesai inilah yang masuk ke dalam alam pikir manusia, bahkan saat tubuh kamu itu sedang mencoba untuk beristirahat. Dan studi lain pun mempublikasikan dalam jurnal Anxiety, Stress, and Coping juga mendukung adanya efek Zeigarnik ini, di mana studi menemukan tugas yang selesai dikaitkan dengan peningkatan aktivitas berpikir di luar jam kerja. Yang kedua adalah kognitif hyperarousal atau lelah tapi tegang. Nah, di mana di sini peneliti tidur menggunakan istilah ini gitu ya, untuk menggambarkan keadaan otak kamu tetap waspada meskipun fisik kamu sedang lelah. Dan kondisi ini rentan terjadi pada orang yang mengalami stres dan juga kecemasan, di mana di sini mereka umumnya akan mengalami tubuh yang merasa lelah tapi tidak bisa berhenti berpikir. Dan hal inilah yang berujung pada rasa kantuk yang tidak didukung oleh kemudahan untuk tidur. Dan pastinya bakal timbul stres gitu ya, teman Pro 2. Seperti kortisol. Hormon stres seperti kortisol ini membantu tubuh kamu tetap waspada secara mental meskipun lelah secara fisik, dan hal inilah yang menimbulkan rasa lelah tapi tegang. Next, yang selanjutnya karena alasannya proses masalah yang belum selesai. Nah, di dalam beberapa kasus, pikiran yang tetap aktif ini karena seseorang sedang mencari kepastian dan juga kendali, di mana kelelahan fisik inilah yang tidak bisa menyelesaikan kebutuhan dan pada akhirnya membuat kita itu berpikir terus gitu ya, pikirannya beredar kemana-mana. Dan akibatnya argumen inilah yang terus terulang di kepala dan keputusan pun sulit untuk kembali muncul. Lantas apa yang harus dilakukan? Nah, untuk mengatasi ini semua, teman Pro 2, kamu bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, tetapkanlah rutinitas malam yang menenangkan, entah itu seperti membaca buku, mandi air hangat. Kalau Nabila sih jujur, baca terlalu lama itu ngantuk. Nah, contohnya kayak gitu, teman Pro 2. Atau mandi air hangat. Nah, ini untuk merilekskan tubuh. Kemudian yang kedua, batasilah aktivitas dengan gadget sebelum tidur. Jadi jangan buka HP ya kalau bisa, karena layar HP atau layar gadget kamu itu bisa membantu aktif lagi tuh otak ya. Nggak enak kan? Terus yang ketiga juga berlatih teknik relaksasi serta pernafasan dalam. Serta yang terakhir, pastikan pola makan kamu secara tepat dan juga sehat. Jadi itu ya, teman Pro 2, cara mengatasi tubuh kamu agar bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan siklus tidur yang baik, seperti

0: Tapak Sejarah. Berkunjung dan berwisata ke Magetan akan terasa kurang lengkap ketika kita tidak belajar tentang tokoh pahlawan yang ada di Magetan. Hal itu yang membuat berkunjung dan bersiarah ke makam GBRI Maduretno dan KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dapat dilakukan. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan Adipati Maus Pati Madiun ketiga, sedangkan GBRI Maduretno adalah Putri Hamengkubuwono II yang merupakan permaisuri KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurup tahun 1810. Pada tahun 1957, KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III ditetapkan sebagai pejuang perintis perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno, yang merupakan makam GBRI Maduretno. Lokasi makam GBRI Maduretno terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Hai hai hai teman Pro 2, masih pada semangat kan ya? Harus semangat dong. Nah, jangan lupa di tengah kesibukan sehari-hari, jangan lupa untuk kamu meluangkan waktu diri sendiri ya, atau yang kita kenal sebagai me time. Nah, ini bisa memberikan banyak manfaat tentunya. Dan aktivitas ini membantu seseorang sejenak menjauh dari rutinitas dan memberi ruang untuk memulihkan energi mental. Jadi kalau kamu sudah sibuk tuh ya, apalagi seharian, daripada kamu stres, burn out, dan juga dihadapkan oleh tuntutan yang sehari-hari itu. Nah, simak nih teman Pro 2 ya, ada manfaat dari me time bagi kesehatan mental dan juga kesejahteraan yang akan bermanfaat tentunya untuk kamu semuanya. Yang pertama adalah me time itu bisa membantu menjaga fokus dan juga produktivitas. Dimana setelah kita melalui rutinitas harian yang sering menghadirkan berbagai gangguan, ini membuat pikiran kita sulit lepas gitu ya, dari masalah maupun dari tekanan-tekanan tertentu. Dan meluangkan waktu untuk me time ini bisa membantu menenangkan pikiran sehingga fokus dan juga produktivitas itu bisa meningkatkan kembali pastinya ya. Terus yang kedua ada mendorong refleksi dan juga introspeksi diri. Karena di dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita itu sering dipengaruhi oleh pandangan gitu ya, dan juga cara berpikir orang-orang di sekitar kita yang secara alami merasuki pikiran kita. Ya sadar gak sadar sih. Nah, jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time ini bisa membantu memahami diri lebih baik lagi, sekaligus mempertimbangkan berbagai keputusan secara matang. Kemudian yang selanjutnya, ini manfaatnya adalah membantu memulihkan energi tubuh kamu dan juga pikiran yang sudah jenuh, kemudian informasinya yang berlebih kamu dapat, serta berbagai persoalan sehari-hari yang bisa membuat pikiran kamu pastinya lelah gitu ya, dan kurang fokus. Nah, jadi meluangkan waktu untuk me time ini bisa membantu menyegarkan pikiran, sehingga tubuh kamu tuh juga terasa lebih bugar kembali teman Pro 2 ya. Terus juga bisa membantu menjalin hubungan yang lebih baik. Karena setelah kita me time, kita setelah menyelesaikan diri sendiri gitu ya, pastinya ketika kita berhadapan dengan orang lain pun ini bisa lebih enjoy, dan pastinya bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan interaksi yang terus menerus gitu ya. Ngecharge energinya kalau orang introvert kan kadang me time. Nah, ini menjadi salah satu cara. Baik ekstrovert maupun introvert, ini penting banget untuk kamu melakukan me time ya, teman Pro 2. Jadi, kalau kamu melakukan secara seimbang, me time ini bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan juga emosional. Makanya, tidak ada salahnya untuk kamu meluangkan waktu sejenak ya, teman Pro 2, ketika kamu merasa lelah, ketika kamu merasa sumpek, ketika kamu merasa stres untuk menghadapi berbagai aktivitas harian. Jadi, rehatlah sejenak.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Adapun target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabor atau cabang olahraga yang diberangkatkan. Terkait hal tersebut, Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan target tersebut dalam acara pengukuhan tim Indonesia di hari Rabu 9 September 2026. Erick mengatakan target tersebut didasarkan pada hasil diskusi dengan Komite Olimpiade Nasional atau KOI dan Chef de Mission atau CDM, termasuk dengan mempertimbangkan beberapa nomor yang tidak diperlombakan seperti 2 nomor Dragon Boat dan juga menembak. Kemudian informasi lainnya, pemerintah Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan. Ketiganya ditargetkan mulai mendukung operasi pemadaman dari udara atau waterbombing di tanggal 12 hingga 19 September 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tribudi Utomo mengatakan, helikopter-helikopter tersebut tengah diangkut dengan kapal JS Kunisaki. Diperkirakan ketiganya tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat pada hari Rabu 9 September 2026. Setibanya di Indonesia, helikopter tersebut akan menjalani persiapan sistem dan flight test untuk memastikan seluruh aspek kesiapan, adapun pemeriksaan keselamatan penerbangan telah dipenuhi sebelum diterjunkan ke lokasi karhutla. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai hai hai, selamat sore teman berdua. Yo, masih lanjut kebersamaan kita barengan sama aku Nabila Nagari di program Berdua Era di Madiun. Masuk pada sesi sore ceria, di mana nanti Nabila pengen ngajak kamu semuanya untuk kita simak bersama ngobrol-ngobrol barengan dengan siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Madiun, yang mana mereka ini berhasil menjadi kakang Bayu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Seperti apa keseruannya, bisa kamu simak ya teman Pro 2. Stay tune di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id, dan jangan lupa untuk pantengin di YouTube channel RRI Madiun, karena nantinya kita juga akan live streaming di YouTube channel RRI Madiun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Nagari kembali di Sore Ceria edisi kali ini. Yang mana sereng sekali karena sore hari ini Nabila kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun, siswa-siswinya yang luar biasa gitu ya. Karena mereka ini bisa dibilang udah masuk pigeon gitu ya, karena kakang Mbak Yu gitu ya, duta-dutaan. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan teman-teman ini ya yang sudah hadir di program 2 RRI Madiun. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, luar
0: biasa. Terlihat dari wajah-wajahnya yang berbinar-binar di antara kalian berdua. Boleh kenalan dong, ini ada siapa nih yang paling terdekat dari aku?
1: Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lukas Rinenggo Arsatya, winner of Kakang SMA Negeri 2 Madiun 2026.
0: Panggilannya siapa nih? Lukas.
1: Lukas, betul sekali.
0: Lukas yang lugas. Lanjut, samping Lukas ada siapa nih?
3: Halo pendengar RRI, perkenalkan saya Naura Alma Ardani sebagai winner of Mbak Yu Smada tahun 2026.
0: Asik. Ini panggilannya siapa?
3: Naura.
0: Naura. Lukas yeah. Dan juga Naura menjadi winner dari Kakang Mbak Yu 2026 SMA Negeri 2 Madiun. Nah, ini kalau boleh tahu dulu ya, ini berarti kalian sudah maju ke Kakang atau baru terpilih menjadi Kakang Mbak Yu-nya SMA Negeri 2 Madiun?
1: Sudah terpilih jadi Kakang dan Mbak Yu SMA Negeri 2 Kota Madiun.
0: Oke, tapi belum bersaing di tingkat kotanya atau seperti apa?
3: Belum, karena untuk kompetisi di tingkat kotanya itu masih belum diselenggarakan. Jadi kita masih menjadi duta dari sekolah, yaitu dari SMA Negeri 2 Madiun.
0: Oke, dan rencana penyelenggaraannya sendiri? Kakang Mbak Yu Kota tahun 2026, kapan itu?
3: Untuk Kakang Mbak Yu Kota sampai saat ini juga masih belum ada informasi ya Lukas ya.
1: Betul sekali nih, Naura.
0: Tapi yang jelas sudah ada persiapan-persiapan dong ya pastinya. Betul. Dari kalian.
3: Pastinya sudah.
0: Nah, ini kalau boleh diceritakan nih ya, kan kalian terpilih menjadi seorang duta. Duta SMA Negeri 2 Madiun yang mewakili, dan mestinya Kakang Mbak Yu ini kan representasi nantinya gitu ya, representasi.
3: Betul sekali.
0: Duta dari Kota Madiun. Nah, mungkin persiapan apa yang kalian lakukan untuk melaju ke Kakang Mbak Yu Kota Madiun ini? Dari Lukas dulu.
1: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin dari saya ini persiapan menuju Kakang Mbak Yu ini cukup panjang ya. Karena di Kakang Mbak Yu ini ada 3 tahapan. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes video, dan yang ketiga adalah grand final. Dan grand final ini juga banyak sekali tahapannya, mulai dari Q&A, setelah itu tes minat bakat, dan juga wawancara. Jadi saya mempersiapkan diri sebaik mungkin dari mulai pikiran saya dan juga karakter saya agar dapat menjadi representatif siswa SMA Negeri 2 Kota Madiun dengan baik dan benar.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ngomongin soal karakter nih Lukas, karakter apa yang pengen kamu bangun nih?
1: Mungkin dari yang sudah saya amati, karakter yang ingin saya bangun adalah karakter sopan ketika ada Bapak Ibu Guru memilih kata yang baik atau bahasa yang baik ketika mengucapkan atau berbicara dengan Bapak Ibu Guru, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi lebih ke general, namun lebih kepada kamu menekankan kesopanan gitu ya, nilai.
1: Betul
0: kesopanan
1: sekali.
0: Mungkin aku penasaran nih ya, jujur apa sih yang ingin kamu bawa gitu ya di Kakang? Ini kan Kakang dulu nih ya, nanti baru kita ke Naura nih. Jadi Kakang dulu, apa yang ingin kamu bawa sebagai Kakang nantinya selain nilai kesopanan? Ada gak sih nilai-nilai unggul yang kamu bawa gitu ya, yang nantinya kayak istilahnya kalau persaingkan gitu, ini aku banget, Lukas banget, pokoknya yang lain gak ada deh kayaknya yang punya nilai ini selain Lukas. Apa nih keunikan kamu kira-kira?
1: Mungkin dari public speaking sih Kak. Jadi saya ingin menanamkan nilai public speaking saya dengan baik dan benar, seperti itu, sebagai Kakang SMA Negeri 2.
0: Oke, sebagai Kakang SMA Negeri 2 pastinya pengen sopan sama public speakingnya ya, yang
1: betul
0: ingin diunggulkan.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah kalau dari Naura nih, Naura bener kan ya?
3: Iya bener.
0: Oke, kalau Naura sendiri nih seperti apa? Apa yang kamu persiapkan sebagai Mbak Yu?
3: Oke, baik, jadi untuk persiapannya itu lumayan banyak ya, seperti Lukas tadi, karena Dengan apa yang sudah disampaikan Lukas tadi kan ada banyak sekali ya tahapan tesnya. Mulai dari tes akademik itu pastinya saya berusaha untuk belajar dan mendalami materi-materi yang sekiranya akan muncul pada saat tes akademik. Lalu untuk pembuatan video itu saya membuat videonya di sekolah. Kebetulan saya itu mendapatkan tema budaya literasi di lingkungan sekolah, yaitu sangat cocok dengan saya karena itu salah satu passion saya, yaitu di bidang literasi. Selanjutnya untuk grand final itu ada Q&A pastinya.

0: stigma yang dibawakan itu ada apa saja?
1: Baik, saya mulai dulu ya Kak. Jadi dari video-video ini pastinya banyak sekali yang saya ketahui, khususnya saya sendiri, itu kebagian tentang budaya lokal Kota Madiun. Selanjutnya ada bijak penggunaan AI. Selanjutnya ada konservasi energi atau hemat energi, seperti itu.
2: Lebih ke lingkungan sekolah ya, terutama Adiwiyata. Karena SMA 2 ini juga mengikuti program Adiwiyata yang nantinya juga akan disaingkan ke tingkat kota dan seterusnya.
0: Ini berarti temanya yang dibawakan dari sekolah sendiri atau dari kota nih?
2: Lebih ke sekolah ya, karena ini kan pemilihannya tingkat sekolah dulu Kak. Jadi yang sekiranya tuh relate sama lingkungan sekolah dan keseharian kita sebagai pelajar di Semada.
0: Oke, jadi yang dipersiapkan karena kalian kan udah menjadi kakang Mbak Yua sama Negeri 2 Madiun nih ya. Kurang lebih pasti kalau di kotanya seperti itu ya perjalanannya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah ini kembali ke Lukas nih ya. Kan membawa memperkenalkan Kota Madiun. Iya, tadi kan temanya apa tadi seputar
1: budaya lokal.
0: Budaya lokal.
1: Betul sekali.
0: Nah, budaya lokal yang kamu angkat di sini apa nih? Kurang lebih apakah apa sih kalau orang-orang taunya kan mungkin kalau Kota Madiun kota pendekar gitu ya, pencak silat. Adakah budaya yang mungkin kamu memang mengambilnya justru yang terpencil, mungkin yang memang jarang diketahui oleh orang atau seperti apa nih Lukas?
1: Jadi kalau saya sendiri saat itu pengambilan video mengangkat tema nasi pecel karena nasi pecel ini adalah sebagai identitas budaya lokal Kota Madiun. Jadi nasi pecel ini menurut saya sudah melekat di Kota Madiun dan juga saya angkat, saya kenalkan kepada masyarakat bahwa nasi pecel ini bukan hanyalah sekedar nasi, tapi budaya yang diwariskan dan diterapkan menjadi budaya identitas Kota Madiun seperti itu.
0: Oke oke, jadi kamu menganggap bahwa si pecel ini adalah sudah menjadi budaya gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Karena memang kalau misalnya mengingat kayaknya orang Madiun enggak afdol kalau belum makan pecel gitu ya. Apalagi pagi, siang dan malam. Pagi, siang, sore, malam itu kayaknya cocok sama pecel gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, bisa benar gitu ya bahwa dianggap sebagai budaya gitu. Oke deh, itu menarik sekali ya teman-teman. Jadi sebelum terpilih nih ya, kalian kan pasti kayak mungkin ada bayang-bayang enggak sih bakal aku terpilih nih menjadi kakang Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun, atau memang tidak pernah membayangkan sebelumnya bakal menyandang gelar tersebut, teman-teman. Gimana nih?
2: Oke, jadi untuk saya itu untuk masuk di SMA Negeri 2 Madiun tuh pastinya udah jadi impian saya ya. Karena SMA 2 itu termasuk salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Madiun. Lalu untuk Mbak Yu ya, sebagai Mbak Yu, saya tuh mempunyai minat yang besar untuk bergabung di Kakang Mbak Yu ini. Karena sebelumnya di SMP saya juga mengikuti seperti duta sekolah, yaitu sebagai Putri Spensa. Nah, untuk Kakang Mbak Yu ini sudah menjadi wishlist saya ya. Cuman saya tuh gak nyangka karena saya tuh bisa menjadi winner of Mbak Yu gitu. Karena posisinya saya dan Lukas ini kan masih sama-sama kelas 10 ya. Jadi kita
1: sekali.
2: Tuh sama-sama kaget gitu. Kita baru beberapa bulan di Semada, masih di tahap adaptasi gitu ya Kak sekiranya. Nah, kita sudah mendapatkan amanah yang besar untuk bisa memotivasi teman-teman di sekolah dan menjadi representasi dari Semada pastinya.
0: Luar biasa. Berarti kalian ini semuanya dua-duanya kelas 10 gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan saingannya kelas berapa nih? 10-11 atau
1: ya, betul sekali 10-11.
0: Oh, 10-11. Wih, kalian melibas habis kakak-kakak kelas kalian gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ada perasaan bersalah kah? Enggak sih ya.
1: Tidak, karena kita berkompetisi.
0: Justru bangga ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Nah, berarti bisa dibilang Naura ini udah sering ikut semacam duta-duta seperti itu?
2: Iya, untuk saya sendiri itu saya pernah menjadi Putri Spensa pada saat saya di SMP. Lalu saya juga sudah pernah menjadi Duta Literasi Kota Madiun tahun 2025. Selain itu saya juga menjadi Duta Literasi juga pada saat di SMP saya.
0: Jadi benar-benar memang Duta Literasi gitu ya. Dan kebetulan banget kamu mendapatkan tema yang sesuai dengan passionmu, sesuai yang kamu sebutkan tadi.
2: Betul, pada saat tes video.
0: Oke, kalau boleh tahu buku apa ataupun kamu menyukai buku genre apa nih?
2: Baik, untuk genre itu saya suka kalau bisa memotivasi diri saya ya pastinya Kak. Lalu untuk buku yang sudah pernah saya terbitkan itu juga mengangkat budaya lokal dari Kota Madiun. Karena pada saat itu kebetulan saya mengikuti event dari Perpustakaan Kota Madiun, lalu di sana saya mengikuti seperti bimbingan teknis, lalu di sana juga saya membuat karya-karya yang pastinya melibatkan budaya Kota Madiun. Jadi kita melestarikan budaya Kota Madiun lewat

0: tulisan.
1: Literasi, ya, okay, lewat literasi. cerita.
0: Oke, okay. Berarti bisa dibilang kamu juga hobi menulis gitu ya?
1: Betul sekali.
0: Wow, sudah menulis apa aja tadi?
2: Ya, menulis dua novel yang berkaitan dengan budaya di Kota Madiun. Lalu untuk saya sendiri itu lebih suka untuk menulis cerpen. Saya juga mengikuti FLS 3N pada saat saya di SMP.
0: Dan mendapatkan gelar
2: juara satu.
0: Keren banget nih ya. Dan itu kalau boleh tahu novelnya judulnya apa dan bisa dibaca di mana nih kalau teman-teman Pro 2 pengen membaca karya kamu?
2: Bisa langsung ke Perpustakaan Kota Madiun karena di sana ada beberapa koleksi yang membahas tentang budaya Kota Madiun dan di sana ada salah satu tulisan dari saya.
0: Judulnya apa tuh, Naura?
2: Madiun Berkisah, itu ada salah satunya.
0: Gitu. Madiun Berkisah sama Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen mengetahui lebih dalam bagaimana Madiun, seperti apa menariknya sisi lain dari Madiun ya kan, mungkin ada kisah lain yang Naura ceritakan, tuangkan ke dalam tulisan novel tersebut. Wah, cus gitu ya, ke Perpustakaan Kota Madiun.
2: Iya, bisa main-main ke sana ya.
0: Bisa main-main ke sana pastinya. Nah, kalau ini nih, siapa nih mendadak lupa?
3: Lukas.
0: Ya, Lukas yang lugas.
3: Betul sekali.
0: Ini gimana nih perjalanan kamu? Apakah kamu menjadi duta? Ini pengalaman pertama kamu atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah menjadi duta?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi, saya menjadi duta ini sudah mulai dari SMP. Karena di SMP saya menjadi ketua duta literasi di SMP
0: Jangan-jangan ini Spensas juga ini.
3: Bukan, saya itu Spensasa 11 atau SMP 11.
0: Oke, Spensas. Ya, Spensas 11.
3: Iya, betul sekali.
0: Bisa aja nih ya. Ketua duta literasi.
3: Betul sekali.
0: Oke, kamu berarti di atasnya duta gitu ya.
3: Membawahi anggota gitu duta ya, literasi.
0: Oke, sebagai ketua duta literasi, itu seperti apa itu? Kalau bisa diceritakan ke teman-teman berdua.
3: Baik, kalau di duta literasi saya itu mengemban tugas yang cukup berat karena duta literasi ini salah satu organisasi yang program kerjanya cukup banyak. Salah satunya adalah siaran radio. Betul sekali.
0: Jangan-jangan kamu pernah menjadi penyiar gitu di
3: Betul
0: radio
3: sekali.
0: Oke.
3: Saya menjadi host. Jadi di sekolah saya itu ada pro SMP dulu namanya itu Grace, Gemar Radio Suara Spensen Literasi dan Numerasi.
0: Asik.
3: Jadi ada tiga bahasa, Kak.
0: Apa tuh?
3: Di hari Rabu pakai bahasa Indonesia, Kamis pakai bahasa Jawa dan Jumat pakai bahasa Inggris.
0: Oke.
3: Betul sekali.
0: Sugeng sonten masih.
3: Nggih, seperti itu, Kak.
0: Terus kamu jadi hostnya gitu ya.
3: Betul.
0: Berarti ya. Wow, luar biasa. Itu program kamu atau seperti apa? Memang program generalnya dari sekolah atau seperti apa ini?
3: Itu khususnya program duta literasi, Kak. Jadi ini sudah tahun ke-6 mengudara seperti itu.
0: Keren nih ya. Sama kayak RRI gitu.
3: Betul.
0: Sudah mengudara.
3: Sudah mengudara.
0: Berpuluh-puluh tahun. Wah, luar biasa nih. Berarti bisa dibilang kamu sudah apa ya, pengalaman pun sudah lumayan gitu ya. Selain menjadi duta, kamu juga menjadi ketua. Kira-kira hobi kamu sendiri apa sih kalau boleh tahu nih, Lukas?
3: Hobi sejauh ini ya, Kak, untuk yang masih saya tekuni saat ini adalah hobi public speaking. Karena saya ini sudah dari SMP ini belajar bagaimana cara public speaking dengan baik dan benar. Dan juga beri tanggung jawab untuk menjadi MC di berbagai acara.
0: Keren. Dan jadi juga, memang suka apa ya, berbicara gitu.
3: Betul.
0: Ya di depan publik. Oke. Kelihatan ada ekstrovert nih teman Pro 2. Kalau nggak ada teman, maksudnya kalau nggak ketemu teman kayaknya energinya justru nggak ngecharge gitu ya.
3: Betul sekali.
0: Katanya begitu, kalau ekstrovert itu justru mencari keramaian.
3: Betul.
0: Berarti Lukas gimana nih, Lukas nih, kalau misalnya kamu lagi nggak ada teman cerita atau tempat bercerita, bagaimana kamu?
3: Mungkin apa ya, Kak, mungkin menenangkan diri dulu. Dan itu setelah itu langsung mencari keramaian. Karena keramaian adalah kesukaan saya. Seperti itu.
0: Keramaian adalah kesukaan Lukas gitu ya. Kalau Naura sendiri gimana nih? Apakah kamu sama seperti Lukas? Kamu suka keramaian?
2: Iya, saya juga termasuk orang yang ekstrovert sih, Kak.
0: Oke, jadi kayaknya memang orang-orang ekstrovert ini memang suka banget kayaknya tampil di depan
3: publik. Betul sekali.
0: Kayaknya kalau misalnya nggak show off itu nggak ada yang kurang gitu ya.
2: Iya, ada yang kurang, Kak.
0: Oke. Nah, ini buat teman-teman Pro 2 nih ya, yang pengen kepoin Lukas dan juga Naura, boleh banget ya, boleh WhatsApp di WA kita di 0811369775 atau bisa komen di live chat YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh antara Lukas dan juga Naura, kita jeda terlebih dahulu teman Pro 2 ya. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu sore ceria.

0: 95,2 Pro 2 era Remedio, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di sore ceria. Balik lagi ya barengan sama aku Nabila Negari dan juga ada Lukas dan Naura. Sebagai kakang Mbak Yu SMA Negeri 2 Madiun tahun 2026. Nah, ini kalau misalnya kita flashback gitu ya ke hari perlombaan kalian. Kira-kira hal yang paling menantang ataupun proses pemilihan gitu ya. Apa yang yang paling membuat kalian gugup gitu? Atau tantangan apa yang kalian hadapi?
1: Kamu dulu aja.
2: Baik, terima kasih. Jadi saat kembali ke hari grand final saat itu, yang paling membuat tantangan adalah waktu Q&A, Kak. Karena itu soalnya itu sistemnya kita mengambil undian. Jadi yang di dalam kita mengambil, kita dapat nomor soal nomor berapa, seperti itu. Jadi yang membuat deg-degan itu karena takut dapat soal yang susah, seperti itu, Kak. Karena pertanyaan ini kan berdasarkan landasan berpikiran kritis dan juga bagaimana cara kita sebagai representatif siswa SMA Negeri 2 itu menyelesaikan sebuah masalah dari pertanyaan yang diberikan. Dan kebetulan saat itu saya mendapatkan pertanyaan tentang penggunaan bahasa gaul anak-anak sekarang, maaf ya Kak saya sebut, adalah anjay, yang disebutkan masih diseret-seret dalam pembicaraan sekolah. Bagaimana cara pandang saya mengenai permasalahan kata anjay yang digunakan di sekolah, seperti itu sih Kak.
0: Nah, ini aku bertanya terkait hal tersebut, pertanyaan tersebut gitu ya, yang diutarakan, apa nih pandangan kamu terkait kata anjay atau bahasa gaul slang anak zaman sekarang itu ya?
2: Baik, kalau menurut saya ya Kak, itu tidak etis dilakukan ketika apalagi di sekolah ini ada guru. Jadi kita langsung ceplas-ceplos menggunakan slang anak Gen Z seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan pemilihan kata kita dan juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti itu Kak.
0: Oke, kita tetap mencintai bahasa ibu kita teman berdua ya. Boleh, maksudnya lebih dibatasi aja. Betul. Tahu batas dan tahu waktu gitu ya. Oke, kalau dari Naura sendiri seperti apa ini?
1: Sebenarnya hampir sama sih kayak Lukas, yaitu ada di tahap Q&A. Iya, karena kan itu melatih critical thinking kita ya Kak, terus public speaking juga. Dan untuk pada saat itu saya mendapatkan tema penggunaan e-learning di lingkungan sekolah ya. Terus untuk yang ngebuat saya deg-degan kedua kalinya itu pada saat penampilan bakat ya, atau show up bakat kita. Jadi pada saat itu saya menampilkan puisi. Ya, sama juga kayak Lukas.
0: Ini kenapa sih kalian satu hati? Emang kayaknya udah chemistry gitu ya.
1: Chemistry-nya tuh
0: kayaknya kakang Mbak Yu.
2: Betul sekali.
0: Kalau enggak gitu kan enggak jadi kakang Mbak Yu. Jadi enggak usah dibentuk lama-lama, udah chemistry nih kayaknya ya. Udah satu pikiran.
2: Betul sekali.
0: Oke, ini di YouTube channel Rara Madio dan di WhatsApp kami sudah beramai sekali netizen-netizen yang kepoin kalian berdua nih ya. Jawab baik-baik, ada juta-jutaan orang yang bertanya.
1: Siap, kita jawab.
0: Ada dari Amin Narsis gitu ya. Gimana sih perasaan kalian memenangkan di program Kakang Mbak Yusmada? Proses seleksinya seperti apa ya? Nah, ini mungkin tadi kan sudah sempat di-spill gitu ya, proses seleksinya seperti apa. Nah, kalau perasaan kalian sendiri?
2: Baik, mulai dari saya dulu ya Kak.
0: Boleh.
2: Baik, untuk perasaan sendiri itu campur aduk seneng dan juga terharu. Karena apa? Ini yang seperti yang disampaikan Naura tadi, ini adalah salah satu wishlist saya mulai dari SMP kelas 9. Saya sudah tertarik untuk nanti kayaknya SMA mau ikut kakang Mbak Yu deh, seperti itu.
0: Soalnya ngeliat-ngeliat, oh kayaknya menarik gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, Naura sama halnya?
1: Iya sama sih Kak, seneng banget pastinya. Terus gak nyangka juga karena sama yang aku ceritain tadi, gak nyangka kelas 10 udah jadi winner of Mbak Yu gitu loh.
0: Dan kayak, dari berapa pesaing itu?
1: Kira-kira ada 40 ya. Jadi 40. Setiap kelas itu mengirimkan satu pasang ya Kak.
0: Oke, berarti 20 putra, 20 putri.
2: Betul sekali.
0: Wow, luar biasa gitu ya. Dan itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Oke, pembinanya siapa nih Kak? Kok gak ikut gitu ya? Dari KD6, K6D gitu. Ya. Pembinanya baik. Siapa?
2: Untuk pembina kakang Mbak Yu ini dan juga dewan juri, yang pertama ada Ibu Dita.
1: Itu pembina utama kita.
2: Betul.
1: Ya.
2: Okay. Yang kedua ada Ibu Salsa Bella Alif Putri.
1: Apal banget.
2: Betul sekali. Itu adalah pembina kedua kita. Yang ketiga adalah Ibu Sukma. Seperti itu.
1: Guru BK ya.
2: Betul. Dan juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan sekolah, betul, seperti itu.
1: Betul. Ya, karena kegiatan di Semada itu sangat padat ya Kak. Jadi Bu Ditanya sendiri selaku pembina berhalangan untuk hadir.
0: Oke, dan pastinya ketiga orang tersebut sangatlah berjasa gitu ya. Betul. Untuk membentuk bagaimana mental, bagaimana mereka akan melaju nantinya ya ke babak selanjutnya, yaitu ke Kakang Mbak Yu Kota Madiun. Betul. 2026. Apa yang ditonjolkan dalam pemilihan Duta Semada Madiun? Ini ada pertanyaan nih dari Lura Ponorogo.
1: Untuk yang ditonjolkan itu pastinya kita sebagai Kakang Mbak Yu itu harus punya 4B ya Kak. Brain, beauty, behavior, dan brave. Ya, aku tambahin sendiri. Brave. Jadi seorang Kakang Mbak Yu itu kan seorang representasi ya. Pastinya kita harus mempunyai 4 elemen tadi. Jadi kira-kira untuk aspek penilaiannya tuh kira-kira mencakup 4 hal tadi ya Lukas. Betul. Ya.
0: Oke, okay. Brain, behavior, beauty and brave. Okay. Dan ini juga sama halnya, mungkin ada yang bertanya nih ya, gimana syarat jadi Duta Semada? Syarat fisik gitu apakah tetap jadi prioritas nih?
1: Tidak sih.
2: Ya Kak, betul. Karena kita memang pure dari bakat kita dan juga kemampuan kita dalam public speaking, seperti itu.
0: Oke, jadi yang jelas buat teman-teman Produe yang berminat untuk menjadi Kakang Mbak Yu ataupun duta-duta yang lainnya, perlu dilatih public speakingnya gitu ya. Pastinya menumbuhkan rasa percaya diri itu dulu yang perlu ditanamkan di dalam diri kamu. Bisa kok ya.
2: Bisa, pasti bisa.
0: Pasti coba bisa. Coba dulu, pasti betul. Terus dari Rara Kids, menurut kalian perkembangan AI apakah bakal mengurangi minat remaja akan baca buku dan mencari literasi di perpustakaan? Sukses nih untuk kalian dan keren Semada. Nah, ini kalian kan keduanya ini sebagai ketua, satunya ketua duta literasi, satunya pernah menjadi duta literasi. Nah, ini seperti apa nih pendapat kalian?
2: Baik, kalau pendapat saya ini relatif ya, dan juga kita bisa menanggulanginya, karena walaupun AI, penggunaan AI yang sangat masif tentunya tidak bisa menggantikan peran buku yang sebenarnya, karena literasi sebenarnya ini bisa kita pahami lebih dalam ketika kita membaca buku, dan AI hanyalah sebagai asisten, bukan pengganti.
1: Okay. Terus untuk literasi sendiri kan bukan hanya tentang membaca buku ya Lukas. Jadi salah satu program dari Kakang Mbak Yu ini kita tuh juga akan menumbuhkan minat literasi juga. Jadi untuk literasi tuh bisa kita gantikan dengan yang lain seperti menonton podcast atau menonton video-video yang ada di sosmed, itu termasuk literasi loh guys. Jadi nggak selamanya tentang membaca, karena kita tahu dan banyak sekali remaja pada saat ini tuh malas untuk membaca ya. Jadi kita bisa ganti literasi dengan media-media lain yang sekiranya lebih menarik.
0: Istilahnya kalau misalnya kamu malas membaca gitu ya, bisa mendengarkan aja. Betul. Ya kan, apalagi sekarang banyak banget, udah bukan banjir lagi ya, istilahnya tsunami informasi gitu. Betul, ya dan kan perlu pinter-pinternya kita untuk saring dulu ya, saring sebelum sharing. Ya, okay. Dan juga ini ada yang bertanya lagi, menurut pandangan kalian Gen Z bisa berpartisipasi apa dalam mengembangkan Kota Madiun, dan bidang apa saja yang bisa melibatkan Gen Z? Nah, menurut kalian seperti apa ini?
2: Baik,
0: dari
2: saya dulu ya.
0: Dari Wasit Supodo nih ya yang bertanya.
2: Oke, menurut saya peran Gen Z yang bisa dikembangkan untuk Kota Madiun adalah pertama tingkat literasi, karena Gen Z ini bisa membantu melopori ataupun menambahkan cara-cara modern dalam meningkatkan literasi Kota Madiun, dan juga adalah pelestarian Kota Madiun. Misalnya nih, ada pementasan drama tentang sejarah asal-usul Kota Madiun, dan ini juga bisa memajukan Kota Madiun. Selanjutnya mungkin di bidang teknologi, karena Gen Z sekarang ini rata-rata sudah menguasai teknologi Kak. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ya sia-sia, seperti itu.
0: Oke, dan bidangnya apa? Sepertinya luas ya.
2: Betul
0: mungkin
2: sekali.
0: Laura ingin memaparkan.
1: Ya, untuk saat ini kan Kota Madiun itu kan sangat banyak ya bidang pariwisatanya, terutama untuk kawasan PSC. Jadi kita itu bisa membantu untuk membuat konten, mempromosikan di media sosial. Kira-kira apa saja sih budaya yang ada di Kota Madiun, terus juga pariwisata yang ada di Kota Madiun. Jadi kita itu sebagai Gen Z itu kan sangat banyak beraktivitas menggunakan media sosial ya. Jadi kita termasuk salah satu program dari kita yaitu
2: Statue Smada Talent and Education.
1: Terus juga kita tuh ingin mempromosikan budaya-budaya yang ada di Kota Madiun
2: seperti itu.
0: Oke, jadi kalian berdua istilahnya sudah ada sebuah program namanya Statue Smada Talent
2: and education.
1: Oh, ya. Sebenarnya itu udah program dari Kakang Mbak Yu tahun kemarin ya, tapi kita meneruskan.
0: Oke. Itu berarti kurang lebih seperti apa itu programnya nantinya?
2: Jadi untuk Statue ini Kak, ini kita fokus dalam cakupannya siswa-siswi SMA 2 dan juga untuk yang lebih mendalam lagi tentang masyarakat Kota Madiun dan juga budaya lokal Kota Madiun, kita juga punya program yang sebentar lagi akan rilis.
0: Apa
2: yakni Klepon.
0: Klepon?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, kalau Nabila taunya makanan. Lokal. Tapi Klepon ini apa nih?
1: Ya, yeah. Konten lokal penuh obrolan.
0: Oke, ini kayak semacam podcast ya kayaknya ya.
2: Kayak vlog.
1: Kalau podcast itu ada lagi itu nanti. Okay. Jadi kan untuk saat ini ya di Smada itu kan reward untuk para siswa-siswi berprestasi itu mungkin hanya sekedar dipanggil pada saat upacara atau apel pada hari Senin ya Kak. Okay. Terus juga dipublikasi di Instagramnya Smada. Nah, jadi kita itu pengen untuk kedepannya dari siswa-siswi berprestasi itu bisa memotivasi teman-temannya untuk terus berkembang ya Kak. Jadi kita kemas dalam bentuk podcast dan insya Allah nantinya akan kita upload di Spotify ya. Jadi bisa didengarkan tidak hanya untuk anak-anak di Smada tetapi bisa untuk eksternal juga ya, biar lebih tahu kira-kira kemampuan anak-anak Smada itu
2: seperti
1: gimana
2: apa
1: sih gitu.
0: Pokoknya jangan tenang ya. Ini ada ucapan sukses selalu untuk kalian dari Dewi Probo ya.
1: Terima kasih.
0: Pastinya kalian sebagai anak-anak muda gitu ya, dan ini untuk Kakang dan juga Mbak Yu ke depannya. Mungkin ada pesan-pesan ataupun harapan yang ingin kalian capai gitu nantinya ke depannya. Mungkin bisa disampaikan dari Naura dulu.
1: Iya, untuk pesan dan kesan saya sangat berdoa agar SMA Negeri 2 Madiun kedepannya lebih baik lagi, terus bisa terus mencetak generasi muda yang berprestasi dan dapat mensukseskan Nusa dan bangsa. Lalu juga saya ingin siswa-siswi di SMA 2 Madiun dengan adanya Kakang Bayu ini bisa terinspirasi ya Lukas.
2: Baik.
0: Amin.
2: Dan juga untuk saya kesan-pesan, semoga dengan terpilihnya kita menjadi Kakang Bayu SMA Negeri 2 Kota Madiun tahun 2026, kita bisa membawa harapan bagi SMA Negeri 2 Kota Madiun, dan juga semoga SMA Negeri 2 Kota Madiun terus menjadi sekolah yang berprestasi.
1: Amin. Yang sesuai dengan visi dan misinya.
2: Betul. Dan juga semoga tingkat literasi dapat kita tingkatkan dan juga karakter yang baik dapat kita laksanakan. Satu siswa, satu karya, satu siswa, satu prestasi.
0: Luar biasa banget nih ya kalian. Semangat untuk siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Madiun dan siswa-siswi yang ada di luar sana. Pastinya buat teman-teman Pro 2 ya, semoga sore hari ini terinspirasi dengan kehadiran Lukas dan juga Naura ya, yang terus berkarya pastinya. Dan buat teman-teman juga, terima kasih sudah bergabung dan semoga bermanfaat dan ada cambuk-cambuk api-api untuk berprestasi, berkarya. Aku pengen kayak Kak Lukas, aku pengen kayak Kak Naura gitu ya. Siapa tahu ingin menyusul ya kan prestasi-prestasinya. Terima kasih banyak nih ya Naura dan juga Lukas yang sudah hadir di studio program 2 RR Madiun di edisi Sore Ceria pada hari ini. Dan pastinya sekali lagi Nabila ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah menyimak obrolan kami di sore hari ini. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya. Aku Nabila Negari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan jika kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit hutang, membuat orang lain bahagia. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Dalam hadis riwayat Tabrani, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih. Aku dicintai daripada beritikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Bahagiakanlah orang lain, maka Allah akan membahagiakan kehidupanmu. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

seluruh Indonesia. Teman Pro2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro2, tetap stay tune di seluruh Pro2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodi, nggak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar nggak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira. Halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Gitu,
1: tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai. Gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih. Ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: yang
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Benar, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-mm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenernya. Juga ya. Tapi seru nggak sih?
1: Seru dong. Gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, ya itu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Kayaknya lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo, tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya bener, alibi aja
0: alibi
1: karena
0: aja.
1: Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Ya. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu, malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia enggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawah
1: juga, ikut kebawah.
0: Kebawah ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap tiba-tiba zut.
0: Nah.
1: Hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga enggak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong,
0: karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi nggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Nggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita nggak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu,
0: bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar, sakit.
0: Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya benar.
0: Nah
1: gitu.
0: itu tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari

0: gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain. Betul. Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
1: Oh, lumayan ya.
0: Iya,
1: lumayan. 3-4 EP.
0: Satu EP.
1: Oh, satu EP. 3-4 bulan. Oke, dengan udah, isi 7 tadi ya?
0: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
1: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
0: Iya, okay lah
1: lumayan
0: ya.
1: Lumayan cepet lah. Okay. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
0: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
1: Galau gitu mampus ya.
0: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
1: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini, apa lirik yang paling kamu suka? Dari lagu ini?
0: Ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini
0: sedih,
1: ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya, benar,
0: benar. Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar, benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Lo-nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, enggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan.
0: Jangan ya.
1: Ya,
0: tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh.
1: Iya, bener.
0: Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Bener. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke, okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh banyak. Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu

0: Ini sih udah Alika banget.
1: Ada Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: juga.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu Berakhir Sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCo.
0: MDGCo. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin
1: gitu
0: segmen
1: kan
0: sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil
0: iya
1: ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call curhatan dia ya.
0: Okay, sleep call. Oke, sleep gitu call. Di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik ya lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Enggak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

0: Info Pro 2. Saatnya Info Pro 2. Hadapi kemarau panjang dan El Nino, Bulog Madiun jamin stok beras aman. Mengutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro, ancaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino belum mempengaruhi ketersediaan pangan di wilayah Madiun Raya. Perum Bulog Cabang Madiun memastikan stok beras masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Saat ini Bulog Cabang Madiun memiliki cadangan pangan mencapai 100 ribu ton. Stok tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menghadapi potensi kemarau panjang sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Pemimpin cabang Perum Bulog Cabang Madiun, Agung Saryanto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, program tersebut juga diharapkan mampu memastikan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, memiliki cadangan pangan di rumah. Selain bantuan pangan, Bulog juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP di pasar dan jaringan pengecer. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Agung menyebut realisasi penyaluran beras SPHP Bulog Cabang Madiun hingga bulan ini bahkan telah melampaui target capaian. Capaian bulan ini mencapai penyaluran telah mencapai 103%. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras sebab stok yang tersedia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pedagang.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, malam ini buat kalian lagi beraktivitas yang baru pulang kerja, baru selesai belajar, atau mungkin sekarang lagi rebahan ya, ditemenin sama si Anabul ya, meyang-meyang kesayangan kalian ya. Welcome back di Pro 2 Komunitas, bareng aku Reforma Nanda Ekerere ya, edisi 9 September 2026 ya. Dan teman Pro 2 ya, kalau kita kan tadi ada kata kuncinya ya, soal Anabul, gak jauh-jauh dari kucing ya. Pasti setiap orang punya cerita sendiri ya, soal kucing ini ya. Mungkin ada yang dari kecil memang udah menjadi cat lovers, ada yang awalnya cuma suka lihat video, atau ada yang awalnya, oh enggak, janganlah gitu. Tapi akhirnya jatuh cinta sama kucing, banyak temennya Riri juga banyak yang kayak gitu. Tapi ini ya, memang punya kucing tuh punya cara sendiri ya buat bikin gemes ke manusia tuh. Ya tingkahnya random, kadang nyebelin juga ya, banyak nyebelinnya si kucingnya Riri maksudnya. Tapi ya itu ada tanggung jawab ya, ketika kita memutuskan untuk memelihara kucing, itu kita punya konsekuen untuk memelihara, peduli terhadap hewan juga ya. Dan disinilah ya komunitas punya peran yang menariknya. Malam ini kita bakal ngobrol lebih dekat dengan Mad Cat Law ya, atau Madiun Cat Lovers. Kita bakal cari tahu bagaimana awalnya mulai komunitas ini terbentuk, seperti apa aktivitas anggotanya, bagaimana cara mereka menunjukkan kecintaan terhadap kucing ya. Dan tentu saja cerita-cerita seru di balik komunitas ini. Jadi buat teman-teman berdua ya, langsung aja, jangan cuma dengerin. Sekarang bisa lihat aja lewat YouTube ya. Pro 2 Jaga Malam, ketika kucing mempertemukan banyak hati, RRI Madiun. Atau pengen dengerin lewat smartphone juga bisa sekarang, lewat RRI Digital yang bisa kalian dapetin di App Store maupun Play Store. Nggak usah lama-lama, aku langsung sambut teman-teman kakak-kakak khusus semuanya yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun. Madiun Cat Lover, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam kakak-kakakku semuanya. Aku di sini manggilnya kakak ya.
1: Iya.
0: Siap. Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik-baik, senang.
0: Alhamdulillah, baik, senang lah ya. Oke. Ini first time siaran atau udah pernah sebelumnya?
1: Sebelumnya udah pernah, tapi kayaknya udah lama ya.
0: Udah lama. Oke, berarti udah aman lah dengan pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Nanti sekitar nanti mungkin ada sekitar 200 pertanyaan. Enggak, bercanda. Enggak begitu banyak kok. Oke, boleh bantu dulu ini perkenalan dulu, menyapa-nyapa pendengar sama penonton kita ya. Penonton Pro 2 RRI Madiun. Perkenalan sama, monggo silakan, dari yang paling pojok dulu ini dekat operator.
1: Oke. Dari saya ya. Oke, halo semuanya.
0: Halo.
1: Saya Meru Guditno. Saya adalah dari komunitas Madiun Cat Lovers.
0: Oke, Kak Meru.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya ada.
2: Halo.
0: Halo.
2: Saya Indra.
0: Kak Indra.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pemain cadangan. Dari Madiun Cat Lovers.
0: Pemain cadangan. Kak Indra dari Madiun Cat Lovers. Terus ini kakakku yang paling pojok ini.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Saya Wiwin Handayani dari Market Lu.
0: Oke, Kak Wiwin juga ya. Aku manggilnya Kak aja ya.
3: Iya, boleh.
0: Pokoknya kalau di Pro 2 aku manggilnya semuanya Kak gitu.
1: Iya. Karena emang baru lulus SMA juga.
0: Oke, boleh. Oke, ini sebagai pengantar dulu ini, Kak. Sebenarnya aku boleh ceritain enggak sih soal Mad Cat Lu ini, Madiun Cat Lover ini? Awal mulanya gimana sih kebentuknya community ini?
1: Oke. Jadi Mad Cat Law itu kan sebenarnya dari keresahan teman-teman ya. Kita itu terbentuk di 14 September 2021.
0: Oke, 14 September. Bentar lagi ulang tahun dong.
1: Iya.
0: Betul sekali.
1: Ulang tahun yang ke-6.
0: Ke-6. Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, waktu itu keresahan itu banyak sekali. Karena dunia sosmed itu kan belum seperti sekarang. Waktu itu belum ada TikTok. Sudah ada IG sih. Maksudnya ada TikTok tapi belum yang sebesar sekarang ya.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga kalau teman-teman itu semuanya punya problem, punya keresahan itu, mereka bingung. Akhirnya kita bentuklah komunitas.
0: Oke.
1: Tapi sekarang kan peran sosmed itu kan luar biasa ya, sekali.
0: Betul, ya. Betul.
1: Di TikTok itu ada live dokter hewan yang bisa langsung interaksi.
0: Oke, benar.
1: Di IG juga. Akhirnya di sekarang, saat sekarang ini, bisa dibilang komunitas komunitas kita yang offline ini ya.
0: Okay, offline.
1: Ya. Oke. Okay, okay. Bisa tekan ke offline itu. Ya mau di, mau enggak mau harus diakui sudah enggak terlalu relate.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh. Karena apa? Karena ya di TikTok tuh mudah sekali kan Bu Win ya. Yeah. Kak Wiwin ya. Ya kan? Di situ udah ada dokter hewan yang live. Bahkan ada brand-brand yang live. Jadi mau tanya pakan, mau tanya misalnya sampo hewan itu semuanya okay. bisa mereka langsung ke sana gitu. Tapi akhirnya ya nggak apa-apa gitu, kita silaturahmi aja gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi, silaturahmi aja kita memang apa namanya dari sisi situ memang sudah terakomodir oleh sosmed yang luar biasa. Jadi ya sekarang Madiun Cat Lovers itu ya ajang silaturahmi aja.
0: Oke.
1: Okay. Kebersamaan jadi, gitu sharing aja
0: sih. Sesama cat lover ya. Oke, okay. Itu berarti dari 14 September 2021 ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini dari awal apa ya? Dari mulai 14 September 2021 ini hingga sekarang ini jumlah anggota atau aktivitas komunitas mengalami banyak perkembangan kan pastinya. Boleh ceritain enggak sih, Kak?
1: Oke, okay, sebenarnya kalau waktu 2021 itu banyak sekali ya gitu. Bisa dilihat di sosmed kita di IG sama di Facebook itu kan banyak sekali. Terus kita tuh waktu itu sering gelar kayak
2: street feeding ya.
1: Street feeding. Ya tadi itu tadi gitu. Karena memang the power of sosmed itu akhirnya kita lebih padat aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau dulu itu bisa sampai waduh puluhan ya, hampir 100 gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang sih kita lebih padat aja, lebih ke internal aja gitu. Jadi satu bulan sekali lah kita kopi darat.
0: Itu dia. Gathering lah ya.
1: Kita chilling lah di kafe.
0: Aja sih. Setiap ini ya kumpulnya teman-teman ya, karena Mad Cat Lo ini ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Ini terus per 2026 ini Kak Meru ya. Kayak ini kan juga banyak ya yang punya kucing ya. Pasti banyak, setiap tahun juga bertambah. Dan juga banyak shelter-shelter juga kan.
1: Iya.
0: Ini misalnya ada teman-teman Pro 2 deh atau masyarakat umum pengen join nih Kopdar, boleh gak sih gitu, atau ada persyaratannya atau gimana, harus punya kucing gitu. Baik, persyarat wajib ya itu lah ya. Harus punya kucing atau gimana ini?
1: Mungkin Kak Wiwin ya bisa menjelaskan. Kalau persyaratan gak ada ya?
3: Gak ada. Persyaratan khusus memang tidak ada mas. Untuk sementara ya. Ya ya pokoknya kalau memang pengen gabung ya ayo gabung.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya mau gabung, gabung-gabung aja gitu ya. Bawa kucingnya gitu.
3: Biasanya yang memang punya kucing ya. Yang pengen gabung gitu ya.
0: Tapi juga agak aneh juga sih gabung cat lover tapi gak punya kucing.
1: Sebenarnya kan orang gak punya kucing itu sebenarnya gini, cat lovers itu gak harus punya kucing.
0: Oke.
1: Karena kan cat lovers itu kan pecinta ya, jadi bukan pemilik ya.
0: Oh, betul sekali. Itu dia.
1: Jadi,
0: itu dia.
1: Kalau misalnya nggak punya kucing itu tetap bisa jadi cat lovers, karena kan bisa mereka bisa street feeding.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Mereka bisa apa namanya kayak ke shelter di Madiun itu ada shelter juga. Mereka bisa intinya tetap bisa terakomodir ya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa. Tapi yang aku lihat sih banyak itu. Cat lovers itu yang nggak punya kucing itu di Bantaran itu kan ya, Kak Indra, Kak Indra kan bisa cerita. Di sana kan banyak yang street feeding kan.
2: Iya, mulai Bantaran, di Bundaran Serayu juga ada, THD itu Demangan, itu stadion,
0: street feeding ya.
2: Iya, street feeding mereka, terus pasar besar, pasar itu.
3: Pasar Sambirejo.
2: Iya, pasar Sleko. Udah banyak sekarang ya.
0: Oke. Okay. Jadi ya emang karena kecintaan itu tadi sama kucing.
1: Iya. Karena kan gini, punya kucing itu juga kadang-kadang orang itu pengen punya kucing tapi nggak bisa itu kan karena kondisi juga misalnya
0: bener,
1: lagi promil, ya kan lagi punya baby, ya kan terus mungkin rumahnya mungkin belum memungkinkan.
0: Okay.
1: Tapi dia kan tetap cat lovers. Gitu.
0: Tetap cat lovers. Iya. Gitu. Oke.
1: Okay. Jadi mau gabung punya kucing atau nggak punya kucing sih? Gak ada masalah.
0: Welcome ya, welcome, menarik. Oke, buat teman berdua ya, yang mau bertanya-tanya ini soal bertanya-tanya gitu, yang mau tanya soal ini ya, perkara, bukan perkara sih, soal anabul kalian nih, sepil aja di YouTube-nya RRI Madiun di kolom live chat ya, apapun itu pertanyaannya, soal kucing mending. Oke, ini pasti kalau ngomongin soal kecintaan terhadap kucing ya Kak ini. Ini pasti teman-teman yang di sini ada Kak Meru, Kak Indra, Kak Wiwin yang pasti ada apa ya? Cerita lah, pengalaman yang membuat gemes gitu sama kucing tuh apa sih? Pasti beda-beda dong ini triggernya. Nah, boleh diceritain enggak sih?
1: Ada kemarin Kak Wiwin yang Coco. Ceritanya Coco. Ceritanya Coco yang kemarin lahir itu cuman satu, terus kayak kondisinya mungkin bisa Kak Win ceritalah kondisinya. Okay. Coco itu.
0: Coco.
3: Coco apa yang ini ya?
1: Yang Coco anaknya si
3: Moka.
1: Anaknya itu anaknya Selen.
0: Okay. Banyak juga ya ternyata.
3: Sela.
1: Banyak ya, anaknya Sela, ya. Sela. Anaknya Sela kan Coco.
3: Bukan.
1: Siapa namanya?
3: Moka.
1: Oh, Moka. Sorry. Coco sama Moka mirip sih.
0: Ini banyak juga ya ternyata.
3: Ya, Moka.
0: Ya. Oke, okay. Itu gimana Kak Wiwin?
3: Moka ceritanya itu kan ketika dilahirkan, nah induknya itu mungkin tidak kuat untuk mengejannya. Akhirnya mungkin karena kesakitan,
0: okay.
3: Terus ini ekornya kegigit okay. Sampai ketelan, kakinya juga kegigit. Nah, kami sekeluarga itu sudah pesimis karena sudah membiru itu. Wah, ini paling 2-3 hari sudah tidak ada. Tapi ternyata sampai sekarang survive, bahkan jadi kecintaannya paling, sama dokter.
1: Yang paling gembul juga.
3: Paling gembul, paling lucu.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Moka itu tadi
3: Moka,
0: ya.
3: Moka ya.
0: Jadi waktu HPL ya. HPL bahasanya. Waktu keluar itu digigit sama induknya.
3: Induknya, ekornya digigit itu sampai ketelan, sampai ditelan sama induknya. Terus kakinya okay. juga kegigit, mungkin karena kesakitan ya. Jadi sampai menggigit ekor sama kakinya itu. Nah, kami tidak menyangka karena memang kakinya itu sudah ada pembusukan.
0: Oke. Okay.
3: Terus dibawa ke dokter hewan, dikasih salepnya itu, dan akhirnya sampai sekarang survive.
0: Sampai sekarang survive.
3: Iya, malah okay. lebih gendut.
0: Oke, okay, Moka ini penasaran nih sama Moka nih.
3: Lucu.
0: Oke, okay. Usia berapa sekarang Kak Moka?
3: Usia 4 ya, Kak Meru ya.
1: Iya,
0: 4 bulanan ya. Moka. Aku tandain Moka dengan keunikan waktu ini ya, proses lahirnya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, itu kalau dari Kak Wiwin, itu mungkin dari Kak Indra mungkin ada.
1: Itu Firaun.
2: Oh iya.
0: Serius namanya Firaun.
2: Firaun.
1: Ikut kompetisi ceritain. Pas ikut kompetisi Firaun.
2: Itu ya branding dari indukan sendiri sih. Sampai akhirnya mencoba itu ya. Ketso. Ketso pertama di
1: Nganjuk.
2: Di ada 4 juri ya itu Mas.
1: Iya,
2: 4 juri. Jadi mulai juri A B C D tuh dapat 1 2 3 4 nominasinya itu. Di juri
0: okay.
2: di juri A nomor 4 pertama. Juri B 3 sampai ke juri D-nya itu dapat nominasi yang satu.
0: Oh, berarti semuanya dapat nominasi itu
2: iya,
0: si
2: Fir'aun. Iya, kalau Ketso kan
0: dikucingkan
2: iya. Di Ketso kan setiap juri beda-beda kasihnya itu.
0: Oke. Okay.
2: Itu sampai iya.
1: Karena karakternya Fir'aun itu unik.
0: Oke, okay, kenapa itu
1: kan? Friendly banget.
0: Friendly,
1: saking friendly-nya sampai kayak muka jurinya tuh bisa di
0: oke okay.
1: bisa dimek-mek ya si Firaun itu.
0: Tapi kalau boleh tahu emang itu kalau ngomongin soal Firaun ya, kucing Firaun itu gambarnya apa? Kalau di Rere tuh mikirnya oh seping ya atau apa gitu.
2: Oh bukan.
1: Domestik biasa.
0: Domestik
2: biasa. Cuma
0: tapi
2: short besar.
0: Ya. Oh.
2: Dia bodinya gede banget. Hampir ke Maine Coon.
0: Wih, gede dong berarti.
2: Gede banget.
0: Wih, menarik. Oke, Firaun ya. Ini kalau dari Kak Indra ya ini. Kalau dari Kak Meru mungkin.
1: Kalau aku sih kebetulan kucing aku kayaknya standar-standar aja ya.
3: Wanda.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya. Jadi ceritanya aku pernah waktu itu kita sering ngopi ya. Kita sering ngopi di kafe di Munggut itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ ada security-nya lah. Itu security itu barunya gede, tatoan gede banget gitu. Terus mereka ngerti, mereka tahu kan kita dari komunitas cat lovers gitu. Suatu hari itu security itu datang lah gitu ke saya. Dia itu nangis.
0: Loh.
1: Karena
0: sebentar, nangis yang security yang badannya gede tadi. Oke.
1: Tahu enggak kenapa dia nangis?
0: Oke.
1: Karena dia itu mau hijrah ke Jakarta. Dan dia enggak bisa ngerawat kucingnya yang umurnya 3 bulan saat itu.
0: Oke.
1: Kucingnya tuh betina domestik gitu, short hair juga. Terus akhirnya dikasihlah ke saya untuk minta untuk diadopsi.
0: Oke.
1: Ya sudah, akhirnya saya adopsi kucingnya, saya rawat gitu. Terus kok karakternya makin bagus, karakternya makin bagus gitu. Ikutlah kompetisi kan, lomba. Ya dapat best 1.
0: Oke.
1: Nominasi BOB.
0: Apa itu, Kak?
1: BOB itu best of the best.
0: Best of the best. Ya, oh.
1: Dia itu udah ngalahin banyak sekali pesaing-pesaingnya.
0: Okay. Kucing-kucing lainnya ya.
1: Sebenarnya dia sampai dinominasikan untuk best of the best apa namanya, domestik.
0: Oke.
1: Okay. Kelas domestik pada hari itu. Jadi ya itu apa namanya, kayak lucu aja sih gitu.
0: Oke, ada story ya di baliknya. Ada
1: gitu. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang orang gitu ya, udah badannya rambut, hati Hello Kitty itu beneran ada.
0: Beneran ada. Terbukti ya. Terbukti ya. Oke. Okay. Yes. Kak, ini tadi soal ngomongin soal lomba ya. Aku juga penasaran sebenarnya, kalau lomba di apa cat show gitu sebenarnya apa aja sih lombanya?
1: Kalau di cat show itu ada kategorinya,
0: kategorinya.
1: Jadi yang ras, ras itu kan banyak sekali. Ada British Shorthair, ada Maine Coon. Nah nanti kucing kita rasnya apa tuh?
0: Oke. Okay. Nah,
1: dari ras itu nanti masih ada lagi, ada yang pedigree atau yang orang awam itu bilangnya bersertifikat.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang dia non pet atau non pedigree yang dia tidak ada
0: sertifikatnya.
1: Gitu. Jadi itu apa namanya, yang dari ras. Selain dari ras tuh ada domestik.
0: Oke.
1: Okay. Kucing domestik.
0: Kucing domestik. Ya.
1: Terus biasanya kucing domestik itu masuk di household pet. Jadi kucing rumahan. Nanti yang ras itu juga akan dikompetisikan dengan yang ras juga. Nah, yang household pet ini juga akan dikompetisikan dengan yang sesama kucing rumahan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi apa namanya, kalau misalnya pengen ikut, ya nggak usah takut ya Kak Win ya, karena sudah ada kelasnya masing-masing gitu.
0: Ada kategorinya masing-masing ya. Masing-masing,
1: gitu.
0: Oke, buat teman berdua ya, mungkin yang punya kucing ya, kucingnya daripada kucingnya nganggur di rumah habisin pakan ya, mungkin diikutin lomba juga bisa. Oke. Okay.
1: Bener
0: ya. Oke. Okay. Oke, Kak, ini kan banyak orang yang tertarik ini ya, melihara kucing karena ya mungkin lucu, mengemaskan ya. Tapi kan setelah dipelihara kan juga ada tanggung jawab di situ ya. Ini menurut teman-teman dari Mad Cat Lo nih, tanggung jawab paling dasar sebagai pemilik kucing itu apa aja sih, Kak? Nah ini berbeda-beda ini ya ini.
1: Kak Wiwin yang pas ini. Soalnya kucingnya 16 ekor di rumah.
0: Kucingnya 16 ekor di rumah.
1: Silakan Kak Wiwin.
3: Iya. Kalau dari kami ya memang banyak ya, jadi tidak memungkinkan untuk membawa satu-satu ke dokter hewan. Jadi setiap 2 bulan sekali kami mendatangkan dokter hewan untuk
0: mendatangkan
3: visit
0: ke
3: rumah. Ya. Iya betul. Entah itu untuk obat cacing, entah itu untuk vaksin, kami selalu mendatangkan tiap 2 bulan sekali.
0: Setiap 2 bulan sekali.
3: Ya, betul. Jadi dokter sudah punya jadwalnya, misalkan besok tanggal ini kami mau visit. Nah selalu diingatkan seperti itu. Untuk perawatan paling 2 minggu sekali.
0: Ini 2 minggu sekali 16 kucing itu?
3: Bukan, grooming itu jadi dijadwalkan sama Kak Meru. Nanti yang minggu ini siapa, ini, nanti minggu berikutnya siapa. Jadi terus seperti itu.
0: Sepertinya sibuk sekali ya, 16 kucing ada jadwal sendiri.
3: Alhamdulillah, 16 itu ya semua sehat-sehat semua.
0: Semuanya sehat-sehat semua.
3: Karena dalam pantauan.
0: Jadi ini ya harus diperhatikan juga ya kesehatannya ini.
3: Ya, pakannya juga.
0: Pakannya juga.
3: Jadi kalau ada masalah sedikit, kami segera konsultasikan, terus nanti bawa ke dokter hewan atau dokternya yang datang ke tempat kami.
0: Okay. Itu kalau untuk kesehatan ya dari Kak Wibin ya. Mungkin dari Kak Indra sama Kak Meru mungkin mau menambahkan terkait hal paling dasar ini sebagai pemilik kucing ini, apa aja nih tanggung jawabnya?
2: Ya terutama ya itu kebersihan yang utama.
0: Kebersihan.
1: Iya betul banget.
2: Minim sehari itu disisir.
0: Minimal.
2: Iya sehari lah. Biar itu bulunya, bulu matinya gimbal. Biar keangkat. Ada bulu matinya kan. Biar gak gimbal gitu juga.
0: Oke.
2: Minim itulah.
3: Itu yang long hair ya.
2: Iya
3: long
2: hair. Long hair.
0: Minimal satu hari sekali ya.
2: Satu hari sekali disisir.
0: Disisir. Emang perlu treatment khusus juga ya betul. Ini.
2: Terus grooming, grooming itu ya.
3: Mandinya.
2: Iya mandinya ya. Kalau nganu, Bu Iwin berapa itu Kak Iwin?
3: Dua minggu sekali.
2: Dua minggu sekali.
3: Yang long hair ya,
0: Yang
3: short kan bisa sebulan sekali kalau tidak ada masalah.
0: Okay.
1: Kalau short hair itu memang lebih less maintain lah.
0: Okay, lebih mudah ya perawatannya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Easy.
0: Easy lah ya. Okay. Penasaran karena Kak Wibin tadi bilang 16 kucing ada di rumah. Ini kalau Kak Indra berapa di rumah?
2: Ini tinggal satu ekor.
0: Tinggal satu ekor?
2: Iya.
0: Sebelumnya?
2: Sepuluhan, ya sekitar sepuluhan banyak. Juga.
1: Kan dulu breeder juga.
0: Kalau Kak Meru ini?
1: Kalau aku sih sebenarnya 6. Tapi ini ada induk yang habis lahiran. Terus anaknya itu 3, jadi 6 tambah 3 jadi 9.
0: Sembilan. Ini banyak-banyak semua ya ini.
3: Tambah 1 titipan saya kemarin.
1: Benar.
0: Okay. Ini kita ngomongin soal ini ya Kak, Kak Meru, Kak Indra sama Kak Wiwin ya. Kan biasanya kalau netizen itu nge-share meme soal kucing-kucing ya. Banyak gitu yang lucu-lucu berkaitan sama kucing. Terus ada fun fact juga maksudnya kucing yang jadi macam-macam kucing itu berdasarkan warnanya. Contoh kucing oranye itu emang paling bandel banget, paling jahil banget. Itu emang kayak gitu atau gimana ya sejauh teman-teman ini?
1: Bener.
0: Oh, bener.
2: Premannya lah. Itu premannya itu yang si Oyen. Okay. Si Oyen tuh preman.
1: Iya.
0: Aduh, mana punya empat lagi di rumah.
1: Jadi, kalau misalnya ada yang bilang kan netizen tuh kalau kucing putih itu blood, emang bener sih. Kan Kenji agak-agak.
3: Iya.
1: Gitu emang bener ya, bener. Jadi kayaknya itu memang bener-bener dari keseharian yang mereka tangkep.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu kak warna putih itu blon, terus pelongap-pelongap.
0: Oh iya, bahasanya pelenger ya.
1: Pelenger. Kalau yang oranye tuh barbar. Kalau hitam tuh dia sebenarnya aktif terus kayak misterius tuh memang bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku pernah punya black cat tuh memang ya emang agak-agak misterius dalam artian enggak yang gimana ya, tapi misalnya kayak dia tuh sering random gitu.
0: Oke. Okay. absurd ya.
1: Iya,
0: absurd. Gitu. Oke, okay. Berarti tervalidasi nih pertanyaan netizen-netizen soal kucing oranye dan segala macamnya ini. Ada lagi mujair ya, kucing mujair.
1: Kucing mujair tuh biasanya aktif.
0: Oke.
1: Okay. Aktif terus apa ya, dia tuh sebenarnya kucing mujair tuh klingi ya, maksudnya dia tuh manja sih sebenarnya, aktif juga kucing mujair itu.
0: Oke.
1: Okay. Wiwin pernah punya? Kak Wiwin pernah punya
3: mujair kucing? Belum pernah.
1: Kalau Kak Indra?
2: Belum.
1: Aku kayaknya juga belum pernah punya
0: kucing mujair.
1: Belum okay. Punya.
0: Itu kalau soal warna-warna kucing ya berdasarkan sifatnya ya Kak ya. Oke. Okay. Terus kalau sejauh teman-teman di ini Kak, di market lo ini, kadang kucing kan menunjukkan gerak-gerik ya ekornya, terus kadang kalau ekornya ke atas itu tandanya apa, kalau matanya runcing, bukan runcing sih, lurus gitu tandanya apa, itu emang ada sikap-sikap seperti itu atau gimana sih tanda-tandanya gitu ya?
3: Kalau saya sih mata ya, kalau mata biasanya kalau sayang gitu kan kedip-kedip gitu ya.
1: Oh iya.
0: Okay.
3: Kalau misalkan nyaman sama kita itu terus dengkurannya itu kan, kalau misalkan kita peluk-peluk, kita usap-usap kan dia merasa nyaman kayak gitu kan, terus dengkurannya itu yang keras
0: okay.
3: Gitu.
0: Oke. Ya. Oh ini ya kayak
1: puring
0: ya.
3: Puring.
0: Ya. Suaranya kayak starter motor gitu.
3: Kalau misalkan puring, menandakan sayang sama kita itu biasanya mata, dari mata itu apa ya, kedip gitu ya.
0: Kedip ya. Gitu. Oke. Nah, oke. Okay. Ini juga Riri sebenarnya tertarik sama ini sih, kayak perawatan kandang ya atau ruangan gitu kucing itu sebaiknya itu seperti apa sih, Kak?
1: Nah, ini Kak Indra yang paling dia nih. Ini bersih banget gitu kalau anu dia nih hobi juga gitu. Okay. Steril ya? Steril. Kak Indra okay. Nanti bisa menjelaskan, silakan.
2: Yang utama sih sirkulasi ya.
0: Sirkulasi
2: udara itu ya. Sirkulasinya yang biar enggak lembab gitu. Kita bicara yang tanpa non AC aja ya.
0: Iya,
2: Kita lokal yang domestik itu aja. Dia kalau nganu biar enggak lembab itu pasti nyaman. Terus apa ya, ada dikasih tempat manjat kayak okay. gitu, mainan,
1: playground.
2: Ya menyesuaikan tempat aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin anu tips nyuci kandangnya.
0: Nah itu terus atau pasirnya okay. mungkin.
2: Kalau pasir itu sih kita pakai yang gumpal ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu tinggal buangin yang pipnya yang udah gumpal tinggal. Terus sering
1: mungkin jemur juga ya. Sterilisasi kandangnya gimana pertama?
2: Dicuci lah seminggu dua kali ya, ya harus disempatkan.
0: Harus disempatkan ya.
2: Kandang itu.
0: Oke.
2: Okay. Sama itunya.
3: Litter box-nya
2: juga.
1: Okay. Tempat makannya.
2: Tempat makan. Karena tempat minum itu.
1: Karena kan itu awal dari kucing kita, kondisi kucing awal dari kesehatannya itu gitu. Jadi kalau kucing kita tuh jamuran,
0: iya,
1: terus kemudian diare itu kan pasti asalnya tuh ya dari kebersihan yang kurang.
0: Dari kebersihan ini ya, kandang tadi ya gitu ya. Oke. Dan ini ada pertanyaan di kanal YouTube-nya RRI Madiun, tapi kita bakal bacakan nanti ya setelah segmen kedua. Kita akan jeda sejenak untuk dengerin lagu ya di Pro 2 RRI Madiun 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan

day. If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.

0: Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya, Pro 2 komunitas malam ini bareng Madiun Cat Lovers. Halo. Ini masih, kita masih ngobrolin soal kucing. Tadi kita kan jeda dulu juga ngobrolin soal kucing. Oke, ini di segmen kedua ini Riri bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Mungkin dari yang pertama dulu ini, dari akun @kamit1744 ini tanya banyak banget ini, sepertinya cat lover juga. Oke, ini di dalam lomba catwalk yang menjadi juara itu apa jadi lebih mahal gitu, kayak seperti burung kicau dan lain-lain, apa juga bisa diperjualbelikan gitu?
1: Iya. Jadi kalau yang juara di kompetisi lomba kucing atau biasanya namanya cat show ya.
0: Cat show,
1: itu benar gitu, karena gini, pesertanya itu kan ada yang individu, ada yang cat house, ada yang apa namanya?
2: Catri.
1: Gitu. Kalau misalnya sebuah cat house atau catri itu bisa memenangkan perlombaan, otomatis kan dia bisa membuktikan
0: gitu,
1: bahwa hasil breedingnya itu memang bagus, gitu. Bagus cara,
0: gitu ya,
1: bagus secara anatomi, bagus secara karakter gitu. Karena kan lomba itu yang dinilai itu pertama kan anatominya, jadi wajahnya ya seperti Miss Universe, seperti Putri Indonesia gitu ya.
0: Tapi ini di kucing,
1: di kucing gitu. Jadi matanya tuh ya pasti dipilih yang matanya tuh yang bulat gede, gitu. Yang bulunya tuh yang halus, yang lebat, yang sehat gitu. Terus karakter tuh juga dinilai, gitu. Apakah kucingnya friendly, apakah kucingnya playful, seperti itu. Nah kalau misalnya apa pemenangnya itu adalah yang terbaik dari yang terbaik, berarti sebuah cat house, catri atau individu itu dia bisa membuktikan kepada khalayak luas gitu, bahwa kucing saya, hasil ternak saya, breeding kalau di dunia kucing nyebutnya, perawatannya itu ya memang jos gandos lah.
0: Perawatannya
1: itu karena bagus, jadi ya layak untuk mendapatkan harga adopsi yang pastinya tinggi sesuai dengan kualitasnya.
0: Itu tadi ya. Jadi semoga menjawab ya akun @kamit1744 ya. Terus ini jawab lagi nih, semoga selain jadi hobi, barangkali dan rasa sayang sama hewan ya, bisa kuat untuk menyediakan makanannya. Jadi emang kalau pelihara kucing banyak itu sampai berapa sih kak? Kira-kira untuk makanan itu?
1: Kak Wiwin ini.
3: Saya satu minggu itu hampir ya sekitar 500-600.
0: Satu minggu?
3: Satu minggu.
0: Berarti katakanlah minimal minimal ya ini 2 juta setiap bulannya.
3: Iya, sekitar segitu.
0: Ini buat teman Pro 2 yang baru ngasih makan.
3: Tapi tergantung mereknya juga sih.
0: Tergantung mereknya juga ya.
3: Punya saya kan memang RC ya Kak Meru ya.
1: Iya.
3: RC itu. Jadi ya RC sama Pro Plan ya. Jadi memang yang ya agak mahal.
0: Demi kucing loh ya.
3: Iya, tapi memang kalau misalkan semakin mahal pakannya kan juga semakin bagus ya. Dulu apa juga semakin bagus.
0: Ada ini ya. Efeknya juga ya buat kucingnya. Dan ini dari akun @rarakitmedia ini, perawatan kucing yang paling mahal di makanan apa perawatan lainnya kak?
1: Nah, so kalau menurut menurut aku sih pastinya ya pakan ya, karena pakan itu kan sesuatu yang gak bisa di skip lah. Cuman sebenarnya kalau ya mungkin Kak Wiwin kan apa namanya

0: kesehariannya kan ya memang kerja sibuk. Ada juga kok teman-teman yang masih bisa meluangkan waktu tuh, mereka kayak bikin dada ayam, okay, kukus, kayak gitu. Itu kan bisa meminimalisir pengeluaran lah ya, Kak Win ya. Jadi proteinnya atau asupan protein kan tetap terpenuhi, sehingga dry foodnya itu nggak perlu terlalu yang banyak. Apa namanya ya, kalau misalnya kayak kesehatan ya, kesehatan itu ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak pengen keluar budget yang gede tuh, ya itu tadi ya, kebersihan
1: ya, dimulai dari situ ya.
0: Bener. Terus kalau misalnya kucingnya outdoor, harus diperhatikan jam-jam keluarnya.
1: Gitu. Ada jadwalnya ya, Kak Meru?
0: Iya, baiknya gitu, karena kan apa namanya, kalau misalnya kita, saya kan ada dua kucing outdoor di rumah. Itu kucing saya yang dua itu outdoor, yang selebihnya itu indoor. Kalau yang outdoor itu jam 9 malam itu biasanya tak suruh masuk.
1: Ini ya, ada jadwalnya, waktu yang mulai.
0: Iya gitu, benar. Dan sebelum aku putuskan untuk outdoor, itu udah pasti aku steril. Agar dia teritorinya tuh nggak yang jauh banget gitu. Karena itu pengaruh ya, kalau kita udah steril, kucingnya udah dikastrasi, dia tuh biasanya nggak jauh-jauh dari rumah. Jadi kalau jam 9 biasanya itu yang mangkok pakan itu aku teng-teng-teng, jadi saya langsung pulang dia.
1: Enak banget ya ternyata.
0: Benar gitu.
1: Udah, itu karena kebiasaan atau gimana?
0: Ya karena kastrasi itu. Karena kastrasi itu dia bisa meredus teritorialnya tuh, jadi gak jauh-jauh banget. Paling-paling ya sekitar rumah, kanan kiri gitu aja. Kita panggil, kita teng-teng-teng gitu, bisa dia datang.
1: Kayak
0: gitu.
1: Ini ngomongin ini soal ini, Kak Meru, apa Kak Indra sama Kak Iwin ya, soal steril tuh. Steril kan katanya ini ya, katanya netizen tuh bikin kucing itu tambah gemuk, tambah gede, itu bener atau enggak sih?
0: Betul. Ini Bu Win punya si Grey.
2: Ada Grey, ada Olive, ada Kenji, Hazel yang sudah ini gendut-gendut semua.
1: Karena efek dari steril itu atau?
2: Jauh lebih sehat. Yang jelas
1: jauh lebih sehat,
2: makannya lebih banyak,
3: makannya lebih
2: banyak.
3: Makannya lebih, nafsunya mungkin
2: iya, nafsu makannya lebih
1: bulunya
2: juga lebih bagus.
1: Malahan ya,
2: iya, bulunya lebih bagus.
1: Dan itu berarti kalau steril itu apakah cuma ini, Kak Wiwin, di kucing jantan atau kucing betina juga bisa atau gimana?
2: Bisa, punya saya jantan sama betina.
1: Oke. Jadi itu ya, itu efek positifnya ya, itu dari steril ya. Nah, ini juga dari akun ini ya, Reisha 4471 ya ini. Semangat terus pecinta kucing ya. Kucingku juga banyak sampai bingung ngasih makan. ini pengalaman ya, ada curhatan juga di sini. Ini terus ini Riri juga penasaran, Kak Meru, Kak Indra, Kak Wiwin ya, ini ke depan ya, ini ada kegiatan atau program apa yang ingin dikembangkan Madiun Cat Lover ini untuk komunitas maupun pecinta kucing ini?
0: Kalau kegiatan sebenarnya banyak sekali ya, kita tuh sebenarnya pengen punya kegiatan tuh banyak sekali, karena kita itu harusnya sudah bikin cat show. Jadi apa namanya, harusnya ini kita udah mulai bikin sebenarnya, tapi in this economy,
2: kesibukan,
1: ada kesibukan juga.
0: Terus yang kedua, kita harusnya udah bikin grooming lesson yang kedua, season 2. Tapi masih belum juga gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya
1: planning ya.
0: Kalau kita ngomongin kegiatan tuh banyak sekali. Ada fun show. Jadi kalau yang lomba pigeon itu namanya cat show. Tapi kalau yang fun show itu kan yang kayak lomba kucing makan. Lomba kayak kucing diem
2: fashion ya.
0: Fashion show kucing itu masuknya ke fun show.
1: Fun show ya.
0: Itu juga kegiatan juga gitu, terus street feeding. Tapi kalau street feeding sih alhamdulillah kita masih jalan. Masih jalan gitu. Banyak sekali sebenarnya kegiatannya gitu. Cuman ya apa namanya, kayaknya kita butuh regenerasi mungkin. Mungkin regenerasi. Jadi boleh di sini mungkin ya teman-teman yang Gen Z gitu, kalau misalnya mau bikin event bisa gitu, apa namanya, bekerja sama,
1: berkolaborasi gitu. Ya
0: karena banyak sekali eventnya, mulai dari cat show, fun show, grooming lesson, terus kemudian street feeding, terus kemudian bisa talk show, itu juga bisa. Terus kayak misalnya mau bikin apa, vaksin, vaksin rabies, itu juga bisa, karena kan kita sudah punya apa ya, sudah punya alurnya, karena kan kita sudah pernah bikin ya, gitu. Kita sudah pernah bikin, jadi mungkin boleh adik-adik ya, teman-teman semuanya yang pengen bikin event bisa hubungin kita. Kita sudah punya tracknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa kita follow up, gitu, bisa kita bikin yang seru-seru gitu.
1: Nah ini karena misalnya ada teman berdua yang tertarik nih, karena mereka punya kucing juga. Terus wah, kelihatannya daripada Anabul ini diem-diem aja nih ya, ngabisin pakan ya, kita bikin event. Ini kontaknya kemana ini, Kak Meru, Kak Indra, Kak Wiwin ini?
0: Kalau kontaknya bisa di IG kita ya, Matcat Loreal. Bisa apa nih, DM di IG kita, Matcat Loreal. Nanti ya dari situ nanti bisa lah.
1: Ngobrol-ngobrol ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen kontak-kontak nih soal seputar perkucingan ya, perkucingan bisa langsung ke Instagramnya Matcat Loreal ya. Nanti langsung tiktokan aja gimana serunya ya, Kak Meru, Kak Indra, Kak Wiwin ya. Dan ini last question dari Riri nih, Kak Meru, Kak Indra, Kak Wiwin nih. Ini ada gak pesan buat teman-teman cat lover di luar sana, di Madiun, di mana aja, Kresidennya Madiun di mana aja ini? Apa nih? Pasti kalau pesan kan beda-beda ya ini. Apa aja nih? Silakan.
0: Dimulai dari saya ya. Pesan saya ke semua cat lovers, kalau misalnya kita memelihara kucing, itu bikin bonding atau hubungan tuh yang benar-benar dua arah gitu. Jangan cuman pas lagi senggang baru kita ngajak kucing kita main, jangan gitu. Dia itu bagaimanapun kucing itu kan punya perasaan, dan kita bisa punya teman, bisa punya sahabat, bisa punya siapalah gitu ya. Tapi kalau kucing itu kan soliter, dia itu cuma punya kita, gitu. Jadi dalam satu hari sempatkanlah teman-teman tuh untuk interaksi, komunikasi. Kucing itu ngerti, kita ajak ngomong itu, aku percaya 1.000.000% kucing itu ngerti. Bahkan sebelum kita ngomong pun kadang kucing itu ngerti gitu. Karena kan dia makhluk multidimensional ya, dia bisa merasakan energi orang itu. Aku percaya banget gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya kucing, jangan cuma mikirin pakannya yang wah, atau cat roomnya yang mewah, tapi sebenarnya yang paling penting, kucing itu setiap hari disapa, diajak interaksi, diajak komunikasi gitu ya. Karena itu tadi, ingat, kita bisa punya siapa aja, kita bisa punya teman, bisa murid, punya partner kerja, punya sahabat, tapi ingatlah, kucing cuman punya kita.
1: Keren, kucing itu makhluk multidimensional ya. Dari Kak Meru ya. Kemudian mungkin dari Kak Indra ada pesannya yang ingin disampaikan ke cat lover ya.
3: Kalau dari saya ya, jangan FOMO lah. Kalau dari circle-nya punya kucing, pengen
0: biasa, mending harus biasa.
3: Iya, biasa apa-apa, mending jangan dulu lah. Gak perlu yang lebih dari satu.
2: Yang penting terawat.
3: Yang penting terawat.
1: Yang penting
3: harus
1: terawat
3: siap ya. Juga iya yeah. Okay. Gitu sih.
1: Keren, keren, keren, keren. Ini ngomongin soal BSA juga banyak banget ya nyari ya, beauty shortcut ya. Banyak pertebaran yang cari BSA ini, oke. Okay. Kemudian dari Kak Wiwin mungkin?
2: Pesannya. Mungkin sama ya, sama kayak Kak Meru dan Kak Indra. Yang penting kalau bagi saya, selain bonding, kesehatan. Ya, jangan hanya, pokoknya saya senang ya sudah, itu enggak. Jadi harus diperhatikan juga kesehatannya, terus bondingnya tadi benar ya, sesibuk apapun ajaklah bermain walaupun cuma sebentar.
1: Gitu. Sesibuk apapun ajaklah bermain ya. Walaupun kucing kalian nyebelin tuh sebenarnya tahu. Kucing kalian tuh tahu gitu.
2: Memang sebenernya, kadang bertingkah ya.
1: Ya bertingkah. Mungkin ini ya Kak Meru juga ya. Ketika kucing dipanggil tuh sebenarnya mereka tahu kamu manggil dia, cuma dia tuh apa sih gitu,
0: bener males
1: gitu. Males gitu ya. Oke, menarik ya teman-teman berdua ya, di balik ini ya cerita soal kucing ini yang kita lihat lucu mengemaskan ini ada banyak histori ya, cerita-cerita di baliknya juga ya teman-teman berdua ya. Dan ini kita nggak kerasa udah berada di penghujung acara Jaka Malam berdua ya, berdua komunitas, 1 jam loh kita. Gak cepet kan ini ya.
0: Gak kerasa.
1: Oke, bersama Madiun Cat Lover ya, atau Mad Cat Lo ya. Ini kita bisa melihat bahwa kecintaan terhadap kucing itu ternyata gak berhenti pada rasa gemas atau sekedar seneng ya, melihat tingkah laku mereka ya. Tapi menjadi cat lover itu, kalau Rere bisa simpulin ini dari Kak Meru, Kak Indra, Kak Wiwin ini, berarti juga harus memahami bahwa ada makhluk hidup lain yang membutuhkan perhatian ya, perhatian, perawatan, dan perlakuan yang baik tentunya ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan, ada tanggung jawab yang harus kita jalankan teman-teman berdua ya. Mulai dari kebutuhan dasar, kebersihan, kesehatan, sampai lingkungan makanan juga ya, lingkungan yang nyaman. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting dari bentuk kepedulian kita ya sebagai cat lover gitu. Dan teman-teman dari Mad Cat Law ini juga menunjukkan ya, wah kucingnya banyak-banyak tadi. Bisa di-scroll dulu teman-teman berdua ya. Jadi gua menunjukkan dari aktivitas komunitas tuh enggak harus selalu sesuatu yang besar gitu, enggak ya. Tapi dari rasa diawali dari rasa yang suka ya kan. Suka terhadap kucing, terus keinginan untuk berbagi, edukasi dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya. Dan buat teman berdua yang belum punya kucing, jangan buru-buru meliharanya ya, karena FOMO mungkin ya, seperti yang disampaikan Kak Indra tadi ya, atau karena sedang viral gitu ya, atau karena lucu di media sosial gitu. Kenali dulu tanggung jawabnya seperti apa, karena ini ya teman berdua ya, mencintai hewan itu bukan cuma tentang memiliki aja, tapi juga tentang peduli, merawat, dan bertanggung jawab. Dan ini ya mungkin benar ya seperti judul kita malam ini ya, kadang satu ekor kucing memang bisa mempertemukan banyak hati. Terima kasih teman-teman Madiun Cat Lover ya, atau Mad Cat Lo yang sudah hadir dan berbagi cerita malam ini ya. Ada Kak Meru, Kak Indra, Kak Wiwin, terima kasih, matur nuwun ya.
0: Sama-sama.
1: Sudah berbagi edukasi. Terus kalau buat teman berdua yang pengen kepoin nih, komunitasnya apa ya, boleh gabung kayak ya, langsung buka Instagram kalian, ketik Mad Cat Lo Real ya.
0: Iya, Mad Cat Lo Real.
1: Langsung aja. Siapa tahu kalian mau bikin event juga yang menarik.
0: Benar.
1: Ini udah ada rancangannya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman Mad Cat Lo ya, Madiun Cat Lover, dan Pro 2 Komunitas malam ini diproduksi oleh Agus Sarwono, pengarah acara ada Yuniar, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, dan aku sendiri Reformananda IKRRI pamit undur diri. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: wish you knew why.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: rri.co.id sumber

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tempe memang salah satu makanan terenak di dunia. Coba bayangkan, kalau nggak ada tempe sehari aja, rumit kan? Makanan hasil fermentasi kedelai ini memang sudah dikagumi oleh bangsa asing dan katanya dijadikan superfood karena manfaatnya. Menurut penelitian Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, Modiati Garjito, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Naskah Jawa kuno dalam Serat Centini yang dibuat pada abad ke-19, tempe diceritakan kurang lebih di 5 jilid dari 12 jilid Serat Centini. Dalam Serat Centini itu tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, dan tempe bacem. Bahkan tempe selain sebagai makanan sehari-hari juga disuguhkan untuk hajatan. Pada zaman dahulu, tempe adalah makanan murah yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan tempe dikonotasikan sebagai simbol kemiskinan. Karena pada saat itu, kedelai adalah hasil pertanian yang harganya sangat murah. Nah, berkat kegigihan para ahli yang meneliti manfaat tempe, akhirnya tempe kini diakui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan tempe sudah mendunia.
1: Saya gila tempe.
0: Kalau aku suka makan tempe keripik, kalau kamu?
2: Teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
5: Cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sampean sudah tak anggap sedulur, sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
2: Iya Pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman Pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun Pak.
1: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu Mas. Tua muda podo seneng jaga tata krama.
2: Leres niku Pak, bener. Jadi kangen ta jenengan.
1: Nah kok ngerti toh Mas?
2: Cuma nebak Pak, soale Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
1: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini Mas. 4 tahun yang lalu yo berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
2: Tenang Pak, rumah yang jenengan tetap tak jaga, tak rawat toh Pak.
1: Saya percaya sama sampean Mas. Tapi maaf sebelumnya nggih Mas. Gimana ya?
2: Memangnya ada apa toh Pak Kiro? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
1: Oh, enggak Mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
2: Apa biaya sewa kontrakin naik Pak?
1: Bukan itu maksud saya Mas.
2: Terus apa Pak Kirno?
1: Gini Mas Hanung, dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual Mas.
2: Loh, dijual?
1: Enggih Mas.
2: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja enggih Pak.
1: Sekiranya Mas Hanung minat, monggo Mas.
2: Ya jelas minat toh Pak, terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas. Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari 10.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo? Wis lumrahe. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo Mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini han, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 juta han.
0: Wah, yo syukur mas. Bisa gue tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak tem ya.
0: Iya mas. Dek.
2: Iya mas.
0: Saumpama sepeda motor dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wira-wiri?
2: Tenang mas, gak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya saya piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekirane butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Nah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah bebannya ngangsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin, semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Eh, bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal lho mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini gih, sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi ini ya tahu kondisi ini.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh enggak mbak, malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno, saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, benar.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Oh, racet dong.

0: gimana toh Pak? Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingke sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia wene sampean itu di mana toh Pak? Pak.
1: Loh, saya Mbak, Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan. Konsekuensi apa ya harus siap. Risiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh Pak.
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.

0: ucapannya Pak Kirno ya bener deh. Itu semua hak beliau. Jadi ya ndak usah dipaksakan.
1: Aku jengkel tenan kok, Mas.
0: Wis to, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nrimo keadaan. Meski enggak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
1: Iya, Mas. Lah rencanane ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
0: Sik, Dik. Sik. Mas Aryo ngebel iki.
1: Ya wis, ditampa sik, Mas.
0: Halo? Piye, Mas Aryo?
2: Ada info rumah dijual ini, Han.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: F. Reisner. Sementara bangunan gereja yang lebih tua adalah gereja lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keep smiling. Because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. I miss the taste of your

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Rumah Dua, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama gue Jenny Moy di pagi hari ini. Mau bilang siang baru juga ya, kita buka siaran. Kita masih pagi ya teman Pro 2, masih pagi buta malah. So, hari ini bakalan aku temenin teman Pro 2 sampai nanti jelang pukul 11 siang. Yang tentunya kita bakal seru-seruan juga di pagi hari ini. Selama nanti sampai tutup siaran ya maksudnya. Oke, teman Pro 2, di hari ini edisinya 10 September 2026, semoga kita masih diberikan kelancaran dan juga keberkahan untuk menjalani hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya aku selama 1 jam ke depan akan menyajikan kamu jazz musik tentunya untuk menemani kamu mengawali hari ini. Dan aku juga punya beberapa informasi yang nantinya akan aku sajikan buat kamu ya di pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi. Dan kita juga masih berlanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selama 1 jam dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian nanti juga bakalan ada Spada Brem barengan sama Metoru di pukul 9 sampai dengan 10. Balik lagi barengan aku nanti di jam 10 di Santai Siang Hitlist Indonesia. Pastinya kamu bisa request lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia teman Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune deh pokoknya. Dan pastinya kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja ya teman Pro 2, tapi kamu juga bisa dengerin kita streaming di rri.co.id maupun streaming di aplikasi RRI Digital. Aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store ya teman Pro 2. Semuanya ada dan semuanya gratis. Kamu bisa dengerin RRI seluruh Indonesia kapanpun, dimanapun secara gratis. Oke, nggak berlama-lama ya. Yang pastinya terus semangat untuk menjalani hari ini, hari Kamis ya. Besok udah Jumat ya teman Pro 2. Artinya apa? Lusa udah weekend lagi, mantap. Oke, semoga banyak diberikan kelancaran untuk hari ini teman Pro 2. Semoga moodnya bagus terus selama hari ini dan juga banyak mendapatkan rezeki di hari ini, amin ya. So, selama 1 jam ke depan aku akan menghadirkan jazz musik spesial buat kamu mengawali hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sande berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi.
0: Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102,2 Pro 2 Remedio, teman terbaik kamu, sayangnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, sebanyak 1.408 peserta memadati kawasan Kampung Susulawu, Kelurahan Singolawu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dalam rangka Lawu Fun Run. Pada hari Sabtu 5 September 2026 dengan lintasan sejauh 7 km. Ajang lari yang telah memasuki penyelenggaraan tahun ketiga itu tidak hanya menjadi kegiatan olahraga, Lawu Fun Run juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan potensi wisata serta produk lokal yang berkembang di kawasan lereng Gunung Lawu. Penyelenggaraan Lawu Fun Run tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Perkembangan jumlah peserta dari tahun ke tahun dapat memberikan dampak lebih luas, terutama bagi promosi pariwisata dan juga perputaran ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Tema Pro 2, banjir yang melanda Nagoya, Jepang menghambat persiapan latihan timnas basket Indonesia. Kondisi tersebut terjadi menjelang pertandingan perdana menghadapi Jepang pada ajang Asian Games 2026. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Sekjen Persatuan Bola Basket Indonesia, Perbasi, Nirmala Dewi. Menurutnya, pemain belum dapat menjalani latihan maksimal akibat situasi darurat tersebut. Setibanya di Nagoya, tim bahkan harus keluar tempat istirahat setelah terdengar sirine peringatan banjir. Menurut Nirmala, pengurus pusat PP Perbasi kini berupaya menjaga fokus pemain agar tidak terdampak kondisi lingkungan sekitar Nagoya. Menurutnya, pemain harus tetap tenang karena persiapan sebelumnya sudah dilakukan melalui latihan panjang di Indonesia. Untuk informasi lainnya, Tema Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

Daddy Dudi Dada dari Malik The Essential Tumo Pro 2 baru saja aku hadirkan ya buat kamu, tentunya biar tambah semangat ya. Men, kayaknya lagu ini tuh underrated ya Tumo Pro 2, tapi aduh, lagunya Malik yang di EP terakhirnya tuh sebenarnya asik-asik banget. Ya karena bias ya, ini karena aku penggemarnya Malik mungkin ya Tumo Pro 2. So pastinya Tumo Pro 2 mataharinya sudah mulai menampakkan cahayanya gitu ya, artinya kita juga harus lebih semangat. Sudah harus bersiap-siap juga ya, jangan lupa sarapan sebelum berangkat bekerja ataupun sekolah Tumo Pro 2 untuk mengisi energi ya biar kuat menjalani hari ini. Dan tentunya aku punya berbagai informasi yang sudah aku cari-cari yang pastinya ingin aku bagikan ke kamu semuanya Tumo Pro 2. Informasi yang pertama Tumo Pro 2 kali ini dari film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Camilla Andini yang akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. Film ini film terbaru ya dari 4K Films ini juga akan tayang di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 bertepatan dengan perilisannya di Indonesia. Waduh, ini belum apa-apa udah tayang di luar negeri aja nih ya Tumo Pro 2. Film yang dibintangi sama Putri Marino ini ya Tumo Pro 2 ini tuh dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia nanti di tanggal 8 Oktober 2026. Empat Musim Pertiwi ini menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. Aduh, semakin penasaran ya Tumo Pro 2. 6 negara yang terlibat dalam produksi film ini ada Indonesia tentunya, kemudian Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan juga Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan juga Navarros. Empat Musim Pertiwi Tumo Pro 2 mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan sama Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya kali ini mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Film Empat Musim Pertiwi ini Tumo Pro 2 menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru Camilla Andini melalui pendekatan cross genre. Camilla juga untuk pertama kalinya kali ini menggunakan elemen fiksi ilmiah atau sci-fi dalam filmnya Tumo Pro 2. Produksi film ini berlangsung di 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syuting mencakup permukiman, persawahan, hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar tentunya ya Tumo Pro 2. Produser Eva Isfansyah juga mengatakan skala produksi Empat Musim Pertiwi ini menjadi yang terbesar ya bagi 4K Films. Menurutnya tantangan produksi juga berlanjut hingga tahap post-production karena banyak detail dalam desain produksinya. Empat Musim Pertiwi juga menandai kembalinya Camilla Andini ke Toronto International Film Festival ya. Sebelumnya film Yuni pada 2021 juga meraih penghargaan Platform Prize di festival tersebut Tumo Pro 2. Sementara itu, Empat Musim Pertiwi akan hadir dalam program A Window on Asian Cinema di BIFF 2026 atau Busan International Film Festival. Program ini juga menampilkan karya sineas Asia yang dinilai memiliki jejak kuat dalam perkembangan sinema internasional. Film ini turut juga menghadirkan
representasi keberagaman melalui keterlibatan Dwika Prada Pratnyana dan juga Hana Areta. Dwika ini merupakan aktor dengan vitiligo, sedangkan Hana merupakan aktor tuli. Keren banget ya teman Pro 2. Dan selain itu ya, selain tadi Putri Marino sebagai pemeran utama, film ini juga menghadirkan Arya Saloka, Christine Hakim, Anna Malasan, dan Sofia Siren. Deretan pemain lainnya ada Nagra Pakusadewo, Dwika Pratnyana, Mariam Supraba, Hana Areta, dan juga Totos Rasiti. Empat musim pertiwi juga mendapatkan representasi internasional dari Goodfellas, perusahaan sales agent asal Perancis. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 8 Oktober 2026. Catat ya teman Pro 2, karena kayaknya ini film yang berkualitas. Ya, semua film Indonesia berkualitas ya. Kenapa nadaku gitu ya? Tapi kayaknya ini spesial gitu ya teman Pro 2, karena tadi ada aktor dengan vitiligo dan juga aktor tuli, di mana ini langka juga ya teman Pro 2. So, kita harus menghargai ya teman Pro 2 dengan cara menontonnya nanti di bioskop tentunya. So, tetap stay tune aja karena aku masih punya beberapa informasi yang akan aku bagikan ke kamu semuanya teman Pro 2. Satu single dari Adrian Khalif 2001 kali.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Remedy untuk mengantar baik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Journey di pagi hari ini ya. Teman Pro 2, tentunya aku juga masih punya berbagai informasi dari mana-mana. Kali ini teman Pro 2 dari MotoGP, ada pembalap Nicolò Bulega yang bergabung dengan tim Pertamina Enduro VR46 Racing mulai MotoGP musim 2027. Pembalap yang masih bersaing dalam World SBK tersebut akan menjalani debut di kelas MotoGP bersama dengan tim pabrikan asal Ducati tahun 2022. Keterangan yang disampaikan sama Bulega ya teman Pro 2, ini mengatakan beralih ke MotoGP ini merupakan mimpi ya, karena dia juga akan membuat debut dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dan Bulega juga memilih tim tersebut ya karena merasa selalu dihubungkan dengan Pertamina Enduro teman Pro 2. Dan lebih lanjut juga teman Pro 2, Bulega menyebutkan kalau misalnya Pertamina Enduro ini sangat profesional ya. Ketika dia mulai balapan, dia juga bermimpi tiba di MotoGP. Dan untuk banyak alasan gitu ya, karir dari Bulega sendiri ini mengambil jalan yang berbeda dan juga pindah ke Worlds SBK dan fokus membangun karir yang sukses. Bulega menjalani debut di kelas Worlds SSP pada musim 2022 bersama dengan Ducati. Semusim berikutnya Bulega langsung mengangkat gelar juara Worlds SSP yang juga membuatnya langsung dipromosikan nih pada 2024. Menjalani debut di Worlds SBK, Bulega juga langsung tampil menjanjikan dengan mengunci posisi runner-up. Bulega merupakan pemimpin klasemen sementara Worlds SBK 2026 dengan penampilan dominan meraih 26 kemenangan dari 27 seri yang telah dijalani. Wow, impresif ya. Kehadiran Bulega dalam tim yang berbasis di Tafulia ini juga sekaligus mengunci dua pembalap utama ya. Tim milik legenda MotoGP Valentino Rossi ini sebelumnya telah menyegel tanda tangan pembalap Spanyol Fermín Aldeguer untuk MotoGP musim 2027. Ya, kita lihat nanti seperti apa ya teman Pro 2. Karena mengingat tim ini ya membawa nama Pertamina Enduro ya, artinya Pertamina Enduro ini sebagai sponsor utama ya, biar ada nama dari Indonesia gitu ya, meskipun belum di pembalapnya ya, siapa tahu nanti Veda Ega juga bisa menyusul di MotoGP. Kita doain bareng-bareng ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kisah romantis temu berdua. Ini lagunya Glenn Fredly ya. Tapi dinyanyikan ulang atau di remake sama The Baku Chakar featuring sama Lala Huta. Seru ya lagunya temu berdua. Biar tambah semangat nih kamu di hari ini. Kali ini teman pro 2 ada informasi dari Timnas Basket Putra Indonesia yang akan memulai perjuangannya di Asian Games 2026 dengan menghadapi Jepang pada pertandingan grup A. Dan laga Indonesia versus Jepang ini dijadwalkan berlangsung di IG International Arena Nagoya pada hari Kamis ya. Hari ini pertandingan ini bisa disaksikan ya melalui siaran langsung di TVRI mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Basket Indonesia David Singleton langsung memasang target tinggi ya pada pertandingan pertama. Ia ingin timnya meraih kemenangan agar bisa memulai Asian Games dengan hasil yang positif tentunya. Dan teman pro 2 setelah menghadapi Jepang nantinya Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan di tanggal 11 September. Selanjutnya Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 13 September. Singleton menilai persiapan Timnas Basket Putra Indonesia ini berjalan dengan baik ya. Tim baru saja kembali dari prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 di Arena Seremban di Malaysia. Indonesia berhasil lolos ke ronde 2 dari ajang tersebut ya. Meski demikian, Singleton mengakui tim sempat kecewa dengan hasil yang didapat sehingga menjadi bahan evaluasi ini sebelum tampil di Asian Games 2020. Untuk menghadapi Asian Games, Indonesia juga mendapat tambahan sejumlah pemain ya. 5 nama yang bergabung dalam persiapan tersebut adalah Lester Prosper, Abraham Grahita, Vincent Kosasih, Andakara Prastawa, dan juga Derek Michael, teman pro 2. Singleton berharap kehadiran pemain-pemain tersebut bisa memberikan energi baru sekaligus memberikan penampilan berbeda bagi tim teman berdua. Sementara itu, Singleton sebenarnya berharap bisa membawa Marques Bolden ke Asian Games 2026. Namun, harapan tersebut tidak terwujud ya karena Bolden yang kini memperkuat klub Liga Jepang Levanya Hokkaido tidak mendapatkan izin dari klubnya. Ya, semoga dengan tambahan personil ya bisa all out tentunya dan juga bisa memberikan kemenangan di laga perdana hari ini teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek